0: di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth. yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut, 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Laksamana Laut R.D. Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata, dilahirkan di kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Wawancara Pro 3.
4: Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika musim kemarau tiba, tetapi juga sudah meluas ke berbagai daerah lainnya termasuk ke kota-kota besar hingga pusat pemerintahan. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim tahun ini. Akibat mengeringnya waduk dan sungai sebagai sumber air, ternyata pasokan air yang mengalir ke rumah warga juga turun drastis hingga 25% dari kapasitas normal. Pencemaran limbah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan bahwa 68% sampel air di daerah dari industri terutama ya Jabodetabek sudah tidak layak pakai karena terkontaminasi bakteri E. coli dan juga logam berat, belum lagi di wilayah pesisir. Nah, ini ada intrusi air laut juga. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan agar di masa-masa mendatang ketika musim kemarau tiba cukup parah seperti ini, kondisi serupa atau kondisi krisis air bersih juga tidak terulang. Kita akan membahas soal ini ya. Bersama saya sudah ada Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau PAMJAYA DKI Jakarta, Arief Nasrudin. Pak Arief, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
4: Pagi. Pak Arief, ya, dan juga sudah ada peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Atma Suryatmojo. Pak Atma, selamat pagi juga.
6: Ya. Selamat pagi, Pak Seni.
4: Pagi, Pak Atma ya. Nah, baik, mungkin saya ke Pak Arief dulu ya. Pak Arief, berbagai daerah melaporkan bahwa terjadi penurunan pasokan air bersih ke rumah warga itu sampai dengan 25%. Bagaimana kondisi untuk wilayah Jakarta, Pak?
5: Baik, terima kasih.
4: Pak Arief, sebentar, Pak. Pak Arief bisa on cam, Pak, karena kita pakai Zoom ini.
5: Iya, saya jawab, Pak.
4: Oke, silakan.
5: Cuma masih di jalan.
4: Oke, silakan, Pak Arief. Iya, nggak apa-apa.
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Para pemirsa dari Pro 3 FM hari ini. Jadi untuk Jakarta, saya langsung coba sampaikan bahwa sampai saat ini kita tetap monitor kondisi air baku yang memang disuplai dominan ini sama Jatiluhur. Walaupun saat ini secara MDPL Jatiluhur terjadi penurunan yang cukup signifikan, tetapi masih dalam kategori aman, tetapi kondisinya sudah waspada, Pak. Karena kemarin terakhir di minggu lalu kita sudah diangkat 97 mdpl dari 110 yang biasanya standar Jatiluhur, rata-rata ketinggiannya air seperti itu.
4: Yeah.
5: Jadi sejauh ini di sumber lain memang sudah mulai terjadi penurunan kualitas air baku sebenarnya, karena airnya sudah mulai tidak jernih ya. Airnya sudah mulai tidak jernih dan situasinya memang lebih banyak lumpur. Nah ini yang memang menjadi salah satu juga kewaspadaan Jakarta yang memang sedang kita lakukan mitigasinya, Pak.
4: Ya. Demikian. Nah kalau dalam kategori situasi waspada seperti itu, dampaknya bagi warga untuk pasokan airnya bagaimana kalau begitu, Pak Arief?
5: Sejauh ini yang kita lakukan memaksimalkan memang hal-hal yang berhubungan dengan penambahan chemical yang memang untuk bisa melakukan filterisasi yang lebih kuat. Memang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkiaswatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bahkan sebagian sudah dikenal sampai keluar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan kesempatan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kami masih terus menemani Anda ya di pagi menjelang siang ya. Saat ini semoga apa yang kita hadirkan untuk Anda, berbagai informasi terupdate yang kami hadirkan menemani Anda di pagi ini, semoga bermanfaat ya untuk Anda pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita ada di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Ita Purnamasari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...17 Agustus 1945. Indonesia sudah menyatakan merdeka, tapi saat itu kemerdekaan bukan berarti semuanya selesai. Ada satu pekerjaan besar yang harus dilakukan, membuat dunia tahu bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka. Di tengah penjagaan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro memilih untuk tidak diam. Dengan keberanian dan siasat, ia membawa suara proklamasi ke udara. Bukan tanpa risiko, siaran itu akhirnya diketahui tentara Jepang. Rono Dipuro dan mereka yang terlibat harus menghadapi hukuman dan tekanan. Tapi, suara itu sudah terlanjur melangkah jauh. Dari sanalah kita belajar kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan senjata. Ada yang berjuang dengan pena, ada yang berjuang dengan keberanian, dan ada yang berjuang dengan suara. 11 September 1945, Radio Republik Indonesia lahir, dan sampai hari ini suara itu masih menemani Indonesia. Karena setiap kali mikrofon dibuka, ada sejarah yang sedang diteruskan. RRI menjaga suara Indonesia dari generasi ke generasi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Informasi terkait dengan BPJS Kesehatannya, kepesertaan mutu dan layanan kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Ambon mengatakan bahwa masyarakat perlu mengenal berbagai kanal layanan non tatap muka yang saat ini tersedia. Dan salah satu kepala bagian mutu layanan kepesertaan Cabang Ambon, Asti Rosta Sanduan, menyebut bahwa aplikasi mobile JKN menjadi salah satu kanal yang banyak dimanfaatkan peserta karena berbagai urusan administrasi dapat dilakukan dari rumah. Melalui mobile JKN, peserta dapat melakukan pendaftaran, perubahan data, mengecek status kepesertaan dan iuran, mengambil antrian pelayanan secara online, mencari informasi fasilitas kesehatan, hingga menyampaikan pengaduan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa ya di 0811-8165-165. Pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Ambon juga saat ini melayani peserta melalui jejaring 286 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 28 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peserta juga diimbau memanfaatkan fitur antrean online melalui mobile JKN sehingga dapat mendaftar dari rumah dan datang ke fasilitas kesehatan sesuai jadwal pelayanan.

RRI dengan esensi buku. Buku Max Havelaar adalah sebuah karya sastra monumental yang mengungkapkan sisi gelap sistem kolonial Belanda di Hindia Belanda, khususnya mengenai eksploitasi rakyat pribumi melalui sistem tanam paksa. Buku ini ditulis oleh Multatuli berdasarkan pengalamannya sebagai seorang pejabat kolonial di Lebak, Jawa Barat. Cerita berpusat pada tokoh Max Havelaar, seorang asisten residen yang idealis dan berintegritas. Ia menyaksikan penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi akibat kebijakan kolonial yang korup dan kejam. Havelaar berusaha melawan sistem tersebut, namun perjuangannya menghadapi hambatan dari pejabat kolonial lain yang lebih peduli pada keuntungan pribadi dan stabilitas sistem kolonial. Selain Max Havelaar, ada tokoh Saijah dan Adinda yang menjadi simbol penderitaan rakyat jelata. Kisah cinta mereka tragis karena hancur oleh beban pajak yang berat dan kekejaman penjajah. Kritik terhadap penindasan kolonial. Buku ini adalah jeritan hati Multatuli untuk membuka mata masyarakat Belanda tentang penderitaan rakyat Indonesia di bawah sistem kolonial. Keadilan dan kemanusiaan, Max Havelaar menggambarkan bahwa perjuangan untuk keadilan seringkali membutuhkan keberanian besar, meskipun mungkin tidak selalu membuahkan hasil instan. Perlawanan terhadap korupsi, Multatuli menyoroti bagaimana birokrasi kolonial dipenuhi oleh korupsi dan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan rakyat dan kesadaran moral serta tanggung jawab. Buku ini mengajak pembaca, khususnya warga Belanda, untuk mengambil tanggung jawab moral atas kejahatan yang terjadi di koloni mereka. Max Havelaar menjadi salah satu karya yang menginspirasi gerakan anti-kolonialisme. Buku ini memicu perdebatan di Eropa tentang etika kolonialisme dan membantu menggugah kesadaran dan penderitaan rakyat pribumi. Bahkan hingga kini, Max Havelaar tetap relevan sebagai bacaan yang menggugah hati tentang ketidakadilan sosial dan pentingnya perjuangan melawan penindasan. Demikian esensi buku dengan judul Max Havelaar dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

Masih menemani Anda di saat ini ya, pendengar, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini, pendengar. Dan informasi yang kami kutip dari laman kami rri.co.id bahwa kemacetan yang sekarang terjadi di kawasan terminal dan Pasar Merdeka Ambon kembali dikeluhkan warga ya, terutama di tengah berlangsungnya pekerjaan perbaikan jalan. Kondisi jalan yang sempit dan aktivitas perdagangan di badan jalan dinilai memperlambat mobilitas kendaraan sekaligus berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dan pendengar, keluhan juga disampaikan warga yang berharap bahwa pekerjaan perbaikan jalan dapat segera diselesaikan. Ia memahami proyek tersebut bertujuan memperbaiki kondisi jalan, namun meminta proses pengerjaan tidak langsung terlalu lama ya pendengar. Ia juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan karena turut mempersempit ruang kendaraan dan memperparah kemacetan. Sementara itu pedagang juga mengatakan pekerjaan jalan turut mempengaruhi aktivitas jual beli di kawasan tersebut. Karena pembatasan area berjualan membuat pedagang kesulitan menarik pembeli, sehingga sebagian memilih berjualan di sisi jalan agar tetap mendapatkan penghasilan. Ia berharap bahwa pekerjaan perbaikan jalan segera dituntaskan, sehingga akses kembali lebih luas dan aktivitas perdagangan di kawasan Merdeka dapat berjalan normal.

Peningkatan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih ada untuk Anda ya dengan berbagai informasi terupdate di saat ini bahwa krisis air bersih mulai menghantui warga kawasan Warasia Kota Ambon ya. Akibat dampak cuaca panas dan menurunnya curah hujan dalam beberapa bulan terakhir. Dan penurunan debit air secara signifikan ini membuat warga terpaksa memutar otak ya pendengar dan memperketat penggunaan air demi memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Warga mengaku khawatir jika kondisi kekeringan ini terus berlanjut ya, karena persediaan air bersih dari sumber-sumber lokal akan benar-benar habis. Dan kondisi mengecilnya debit air dari sumur bor milik warga membuat mereka harus memprioritaskan penggunaan air hanya untuk keperluan mendesak seperti memasak, mandi, dan mencuci. Salah seorang warga Warasia Hamdan mengungkapkan bahwa jika situasi ini tidak kunjung membaik, warga tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air tangki demi mempertahankan kelangsungan hidup harian keluarga mereka. Dan menurutnya kondisi tersebut ini masyarakat sangat berharap ya adanya perhatian dan langkah cepat dari pemerintah Kota Ambon maupun pihak terkait untuk menyalurkan bantuan pasokan air bersih. Selain berharap fenomena musim kering ini segera berakhir agar sumber air kembali normal, warga juga saling menghimbau untuk menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar di saat ini. Informasi bawah material sedimentasi hasil pengerukan Sungai Waitomo Ambon mulai diangkut ya secara intensif untuk mempercepat proses penataan kawasan sungai. Pengangkutan dilakukan menggunakan sejumlah armada drum track yang beroperasi setiap hari selama kegiatan berlangsung. Staf Balai Wilayah Sungai yang bertugas di lapangan Alfian mengatakan material sedimentasi tersebut sebelumnya telah dikeruk sejak tahun lalu dan ditempatkan sementara di sisi sungai. Pengangkutan kemudian dilanjutkan tahun ini dan mulai kembali dilakukan. Menurut Alfian, kegiatan yang menggunakan satu unit ekskavator milik BWS serta dua drum track internal untuk mempercepat pekerjaan. BWS juga melibatkan 4 armada dump truck tambahan dari pihak luar ya. Dan material sedimentasi yang telah mengering diangkut lebih dahulu. Sementara bagian yang masih basah di kawasan belakang Swiss Bell Hotel Ambon akan ditangani kemudian. Dia juga mengatakan volume material yang harus diangkut cukup besar dan diperkirakan mencapai ratusan rit. Seluruh material sedimentasi tersebut kemudian dibawa menuju kawasan Poka, tepatnya di sekitar areal Universitas Patimura. Salah seorang pengemudi dump truck mengatakan

mengatakan bahwa 4 armada tambahan saat ini digunakan untuk mengangkut material dari Sungai Waitomo menuju lokasi pembuangan di Poka. Memasuki hari keempat pelaksanaan pengangkutan, satu armada disebut dapat melakukan pengangkutan hingga sekitar 20 red dalam sehari.

17 Agustus 1945. Indonesia sudah menyatakan merdeka, tapi saat itu kemerdekaan bukan berarti semuanya selesai. Ada satu pekerjaan besar yang harus dilakukan, membuat dunia tahu bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka. Di tengah penjagaan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro memilih untuk tidak diam. Dengan keberanian dan siasat, ia membawa suara proklamasi ke udara. Bukan tanpa risiko, siaran itu akhirnya diketahui tentara Jepang. Rono Dipuro dan mereka yang terlibat harus menghadapi hukuman dan tekanan. Tapi, suara itu sudah terlanjur melangkah jauh. Dari sanalah kita belajar kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan senjata. Ada yang berjuang dengan pena, ada yang berjuang dengan keberanian, dan ada yang berjuang dengan suara. 11 September 1945, Radio Republik Indonesia lahir, dan sampai hari ini suara itu masih menemani Indonesia. Setiap kali mikrofon dibuka, ada sejarah yang sedang diteruskan. RRI menjaga suara Indonesia dari generasi ke generasi.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 telah masuk zona hijau dan melampaui rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, hasil tersebut merupakan buah dari kerja bersama dan koordinasi lintas sektor. Penguatan pengelolaan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dukungan berbagai pihak juga berperan dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan.
0: Sekian cek fakta.

Berada ya, kami masih menemani Anda di saat ini pendengar dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di siang ini. Dan kita sudah ada di pukul 11 ya, lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Saya Susan pamit dari ruang dengar Anda, berbagai acara yang masih terus kami hadirkan untuk Anda di siang ini. Anda akan ditemani oleh Gama ya, hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas di siang ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
2: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua, pendengar dimanapun berada. Sandurka Merpati kembali menyapa Anda di Halo RRI untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026 ya. Tentunya hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, saya bersama Anda di Halo RRI. Dan bagaimana kabar Anda semua di siang ini? Semoga hari ini aktivitasnya lancar, rezeki juga dimudahkan, dan yang paling penting jangan lupa tetap sehat dan tetap waras ya menghadapi segala macam cerita hari ini. Dan untuk Anda semua yang sedang di perjalanan, sedang bekerja, berjualan di pasar, berada di kantor, di rumah, atau yang saat ini lagi santai dengerin siaran kami di Pro 1 RRI Ambon, Halo RRI hadir menyapa Anda, ruang kita bersama untuk menyampaikan suara, cerita, keluhan, sekaligus juga mencari jalan keluar ya dari berbagai persoalan pelayanan publik yang ditemui setiap hari. Ya, karena pelayanan publik bukan sesuatu yang jauh ya dari kehidupan kita, mulai dari urusan administrasi, jalan dan transportasi, listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi persoalan, ada juga persoalan sampah dan fasilitas umum. Padahal kadang masalahnya sederhana ya, tetapi kalau dibiarkan juga ini bisa jadi panjang. Dan kadang juga masyarakat itu sudah berkali-kali menyampaikan, tetapi belum juga mendapatkan jawaban yang jelas. Nah, disinilah Halo RRI hadir. Hari ini apa yang sedang Anda rasakan, apa yang menjadi persoalan di lingkungan Anda, atau ada pelayanan publik yang menurut Anda belum berjalan sebagaimana mestinya, sampaikan kepada kami di WhatsApp. Di WhatsApp 0813-5624-5886 dan juga di line telepon 3834921, atau pendengar Anda bisa langsung di live chat RRI Digital.
3: Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.
1: ...105,1 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Tentunya kami menanti telepon Anda di 3834921, juga di WhatsApp 0813-5624-5886 dan di live chat RRI Digital untuk Anda yang mau berbagi informasi dengan kami ya. Di Halo RRI tentunya kami mendengar suara Anda. Coba Anda lihat lingkungan sekitar, ada persoalan pelayanan publik yang paling terasa hari ini. Apakah soal sampah, jalan rusak, lampu jalan, air bersih, listrik, transportasi, pelayanan administrasi, kesehatan, atau juga persoalan lainnya. Anda bisa sampaikan kepada kami begitu ya. Dan juga pendengar, ada informasi untuk Anda terkait dengan ancaman El Nino, yang mana pemerintah Kabupaten Buru itu memperkuat ya dukungan infrastruktur air untuk pertanian sebagai langkah ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Maret 2027. Tentunya upaya ini pendengar dilakukan melalui penguatan program irigasi perpompaan embung dan juga damparit di sejumlah wilayah pertanian. Dan Kabupaten Buru sendiri ini mendapat alokasi program irigasi perpompaan ini untuk membantu petani ya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman, terutama saat curah hujan rendah. Dan baik pendengar, jadi El Nino juga ya bisa dikatakan menjadi ancaman untuk kita begitu ya. Tentu ketersediaan air bersih juga akan terbatas. Nah, untuk itu ya kita sebagai masyarakat juga diharuskan untuk menggunakan air bersih sebagaimana mestinya, harus bijak begitu ya. Jangan boros menggunakan air bersih, karena bukan cuman kita aja begitu yang menggunakannya. Dan tentunya pendengar, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi, penyuluh kelompok tani dan pemangku kepentingan lainnya juga harus memperkuat sinergi begitu ya. Dan infrastruktur ini juga tidak hanya diharapkan mampu mempertahankan produksi selama El Nino, tetapi juga mendorong peningkatan produksi pertanian. Anda silakan pendengar berbagi bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga di live chat RRI Digital. Ada informasi apa yang mau Anda sampaikan untuk yang saat ini berada di pasar, apa yang Anda lihat di sana yang menjadi persoalan, begitu Anda bisa langsung aja sampaikan kepada kami di 3834921.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-3834-921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: Salam untuk Anda semua pendengar, silakan bergabung dengan kamu di Halo RRI begitu ya. Untuk Anda yang saat ini atau Anda yang setiap hari itu beraktivitas di kawasan Terminal Mardika, ada satu ruas jalan ya yang sebelumnya itu menjadi lokasi parkir angkot jalur Karpan. Nah, setelah lokasi parkir angkot dipindahkan, tentu harapannya ya sederhana begitu. Kawasan tersebut bisa ditata kembali. Jalan diperbaiki, lingkungan juga dibersihkan ya, dan juga ruang yang ada tuh bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Ya, gimana sekarang Anda ngelihatnya seperti apa sih pendengar? Tentunya pertanyaannya itu apakah setelah angkot dipindahkan persoalan di kawasan itu otomatis selesai? Ya, ternyata belum juga. Masyarakat masih melihat kondisi jalan yang belum tertata dengan baik. Ada material dan tanah merah yang ketika musim panas itu menimbulkan debu saat kendaraan melintas. Sementara ketika hujan turun, ya ruas jalan tersebut mudah tergenang. Anda bisa bayangkan sendiri ya, pagi hari orang mau bekerja, mau beraktivitas, pedagang mau membuka toko, kendaraan lalu-lalang, yang satu harus menghadapi debu, yang lain harus berhadapan dengan genangan. Dan ini pendengar bukan persoalan sehari atau dua hari ya. Salah satu supir juga yang sudah lebih dari dua dekade menjalani profesinya mengatakan kalau dia itu mengetahui aktivitas angkut jalur Karpan di kawasan tersebut. Bahkan selain Karpan, kawasan itu juga pernah menjadi lokasi parkir angkut jalur Skip dan Lin 5. Artinya pendengar, kawasan ini memang memiliki sejarah panjang ya sebagai bagian dari aktivitas transportasi masyarakat. Karena itu ketika fungsi parkir dipindahkan, tentu yang diharapkan bukan hanya memindahkan kendaraan, ya ruangnya juga harus ditata ya. Dan tentunya ini juga menarik sih untuk didiskusikan begitu. Pendengar Anda silakan bergabung dengan kami di line telepon, WhatsApp, dan juga di live chat RRI Digital untuk Anda yang mau berbagi informasi seputar pelayanan publik. Dan pendengar, apakah kawasan bebas parkir angkot ini juga sudah masuk dalam evaluasi penataan kawasan Terminal Mardika? Kalau memang sudah direncanakan, masyarakat tentu juga ingin tahu ya, kapan akan dikerjakan. Kalau belum, apa kendalanya gitu. Karena bagi masyarakat yang mereka lihat bukan dokumen perencanaan ya, yang mereka lihat itu adalah kondisi jalan di depan mata. Ketika turun hujan, mereka juga bisa harus melewati genangan tersebut. Jadi Halo RRI tentunya membuka ruang untuk Anda. Anda silakan aja di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: 105,1 FM, Rosato, kanal informasi dan inspirasi. Mana nih suara Anda, sudah di 29 menit ya, dari pukul 11 belum juga nih ada yang gabung. Saya masih terus ya menanti telepon di 383-4921, WhatsApp 0813-5624-5886, atau Anda langsung aja di live chat RRI digital ya. Untuk Anda semua pendengar, tadi kita sudah bicara sedikit ya soal persoalan yang ada di pasar, di Mardika. Kita tadi sudah bicara jalan, debu, genangan. Sekarang kita geser sedikit ya ke jalan raya, masuk ke kebun. Aduh, kita tidak sedang mengajak Anda untuk berkebun ya. Cuman mau mengingatkan satu hal, kalau ke kebun ya jangan cuma bawa parang, keselamatan juga harus dibawa begitu ya. Ini pendengar, kabar duka dari Opiru, Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana seorang pensiunan PNS ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjebak kobaran api nih di kebun cengkehnya di kawasan Pasauno pada Selasa kemarin. Informasinya beliau ini berangkat seorang diri ya ke kebun sekitar pukul 8 pagi. Kebunnya juga cukup jauh dari jalan utama, sekitar 1 sampai 2 kilometer. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian begitu. Kalau pergi ke kebun sendirian, apalagi lokasinya jauh dari rumah dan permukiman, minimal Anda juga harus memberitahu orang di rumah gitu ya. Kalau saya mau ke kebun gitu, kebunnya di mana? Ya, Anda juga harus bilang kebunnya di mana gitu kan. Dan juga harus, ya intinya lokasinya harus disebutin begitu, biar kalau terjadi sesuatu, keluarga atau warga itu bisa cepat mencari. Karena sering yang ada di pikiran itu, ah saya kan sudah biasa ke kebun ya, aman-aman aja. Dan tentunya betul pendengar, mungkin sudah puluhan tahun ke kebun, tapi api itu kan tidak punya, apa ya, yang lagi ramai itu kan api tidak punya, bukan cuma angin tidak punya KTP, tapi api juga tidak punya KTP untuk melihat kita sudah berpengalaman atau belum. Kalau api sudah membesar, angin berubah arah, asap semakin tebal, tentunya situasi bisa berubah dalam hitungan menit ya. Dan kalau Anda sering mengikuti berita di laman kbrn.rri.co.id, Anda juga sudah mengetahui akhir-akhir ini tuh kan BMKG selalu menginformasikan atau memberikan warning kepada masyarakat bahwa akan ada apa ya, hujan rendah begitu ya. Jadi ini pengaruh El Nino. Nah, untuk itu kebakaran bisa saja terjadi di mana-mana. Dan juga beberapa informasi kebakaran di Kalimantan, di Kulon Progo, Yogyakarta, begitu pendengar. Dan ini juga harusnya membuat kita tuh agar lebih mawas diri begitu. Nah, di dalam peristiwa ini pendengar, keluarga juga khawatir karena almarhum ini juga belum pulang hingga sore, sekitar pukul 5 sore ya, atau pukul 17 jam 5 sore. Dan laporan kemudian disampaikan kepada Polsek Piru. Dugaan sementara nih ya pendengar, korban itu terjebak kobaran api dan asap tebal hingga mengalami kekurangan oksigen dan tidak mampu keluar dari area tersebut. Dan ini tentu menjadi duka sih bagi keluarga dan tentunya juga pengingat untuk kita semua, khususnya basudara yang sehari-hari itu bekerja di kebun ya. Kalau mau membersihkan kebun dan juga menggunakan api, ya jangan anggap api itu teman yang selalu nurut begitu ya. Jadi harus hati-hati. Pastikan juga kondisi sekitar aman. Anda harus memperhatikan angin, jangan meninggalkan api tanpa pengawasan ya. Dan kalau memungkinkan juga jangan bekerja sendirian di lokasi yang jauh. Dan yang paling penting itu memberitahukan keluarga atau orang terdekat tentang lokasi Anda. Bekerja itu penting, membersihkan kebun juga penting, menjaga tanaman itu penting, tapi pulang dengan selamat ke rumah jauh lebih penting. Untuk Anda pendengar terkait dengan hal ini, apa yang mau Anda sampaikan atau Anda punya pengalaman yang hampir sama, Anda bisa berbagi dengan kami di 3834921. Atau juga terkait dengan pelayanan publik, apa yang mau Anda sampaikan, informasi terkait dengan infrastruktur ya, atau apapun itu, di 3834921 dan di live chat atau WhatsApp 0813-5624-5886. Tentunya kami masih bersama Anda di Halo RRI hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-3834-921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

0: RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI siang ini 38 menit dari pukul 11. Harapan kami tentunya Anda bisa bergabung di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital. Dan pendengar, kalau kita bicara mengenai pelayanan publik, sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika mengurus administrasi kependudukan, menggunakan fasilitas kesehatan, mengakses pendidikan, juga menggunakan transportasi umum, mendapatkan air bersih, listrik, sampai ketika kita tuh berhadapan ya dengan persoalan jalan dan juga lingkungan. Semua berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu pelayanan publik yang baik ya bukan soal tersedianya fasilitas ya atau adanya kantor pelayanan. Yang lebih penting itu adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan tersebut. Apakah prosedurnya jelas, informasinya mudah diperoleh, apakah masyarakat juga mendapatkan pelayanan sesuai standar, dan ketika terjadi persoalan, apakah ada tempat untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan tindak lanjut. Ini yang perlu kita lihat bersama begitu ya. Ambil contoh aja pendengar, persoalan yang tadi dibahas di kawasan Terminal Mardika. Masyarakat itu melihat bekas lokasi parkir angkot yang setelah dipindahkan itu masih menyisakan persoalan jalan, material, debu, dan juga genangan begitu. Nah, mengapa jalannya seperti itu? Tentunya pertanyaan juga akan seperti itu ya. Dan apakah kondisi tersebut sudah dilaporkan pada instansi terkait? Nah, kalau sudah bagaimana tindak lanjutnya? Kalau belum dilakukan penanganan, apa kendalanya? Dan yang paling penting itu pendengar, apakah ada rencana penataan kawasan tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya muncul ya dalam pelayanan publik. Ya, karena masyarakat itu berhak mendapatkan informasi. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, disinilah Halo RRI hadir. Kami membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan persoalan. Juga memberikan ruang tentunya untuk pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi, penjelasan sekaligus solusi begitu ya. Nah, untuk itu silakan aja di line telepon, WhatsApp, dan live chat RRI Digital. Jadikan Halo RRI bukan sekadar tempat Anda menyampaikan keluhan begitu ya. Kita ingin mempertemukan persoalan dengan jawaban. Ya, kalau ada keluhan soal jalan, kita tentunya cari tahu siapa yang berwenang begitu ya. Kalau ada persoalan sampah, kita juga melihat bagaimana sistem pelayanan persampahannya. Silakan, saya masih tunggu telepon Anda di 383-4921. Tentunya kalau Anda berbagi dengan kami, ya apa ya, keluhan itu tidak hanya berhenti sampai di sini aja. Nantinya kami juga akan konfirmasikan pada dinas-dinas terkait.
0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Terima kasih untuk Anda semua. Jadi pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, kalau ada persoalan pelayanan publik di lingkungan Anda, jangan ragu untuk menyampaikannya. Ceritakan persoalannya secara jelas, di mana kejadiannya, apa masalahnya, sudah pernah dilaporkan atau belum ya, dan apa yang Anda harapkan. Karena semakin jelas informasi yang disampaikan, semakin mudah pula persoalan tersebut untuk dibahas bersama ya. Saya Nurga Marpati, tetap bersama Anda di Halo RRI, ruang pengaduan pelayanan publik.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Halo RRI ya. 49 menit dari pukul 11. Saya ingin mengajak Anda melihat kembali satu contoh sederhana dari apa yang kita bicarakan begitu ya. Misalnya ada warga yang setiap hari harus melewati ruas jalan yang rusak dan tergenang. Keluhan sudah disampaikan, tetapi masyarakat juga belum tahu kapan akan ditangani, apa yang harus dilakukan. Tentu bukan hanya mengeluh ya, warga bisa menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan yang tersedia, menyertakan lokasi dan kondisi yang terjadi. Setelah itu, pemerintah atau instansi yang berwenang diharapkan memberikan respons yang dan juga menjelaskan langkah penanganannya. Disinilah pentingnya pengaduan publik ya pendengar. Masyarakat menyampaikan persoalan, pemerintah memberikan respons, dan juga penyelesaian harus bisa dirasakan. Begitu juga dengan persoalan di bekas lokasi parkir angkot kawasan Terminal Mardika yang sudah disampaikan tadi begitu. Masyarakat sudah menyampaikan kondisi yang mereka lihat, sekarang yang diharapkan adalah adanya perhatian dan juga tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Karena sebuah pengaduan tidak harusnya berhenti sebagai cerita ya, harus ada jawaban. Dan kalau memang memungkinkan harus ada perubahan. Dan pendengar, itulah Halo RRI, ruang pengaduan pelayanan publik.

Ini juga hadir tidak untuk mencari siapa yang salah begitu. Kami hadir untuk mendengarkan Anda, menghadirkan informasi, mempertemukan persoalan dengan pihak yang berwenang dan juga bersama-sama mencari solusi. Jadi kalau hari ini ada persoalan pelayanan publik yang Anda alami, jangan diam begitu ya. Sampaikan langsung kepada kami di line telepon 3834921, di WhatsApp 0813-5624-5886, dan langsung aja di live chat RRI Digital bagi Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami di RRI Digital. Karena mungkin persoalan yang ada tuh Anda anggap kecil ya, ternyata juga dirasakan oleh banyak masyarakat lainnya. Tentu saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang selalu bersama kami di Pro1 RRI Ambon. Beragam informasi juga tentu kami hadirkan untuk Anda. Dan Halo RRI hadir untuk Anda setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Jadi seminggu itu kami hadirnya 3 kali. Tentu Anda punya waktu untuk menyampaikan berbagai keluhan pelayanan publik di line telepon, WhatsApp, live chat RRI Digital, atau Anda bisa menyampaikan di media sosial RRI Ambon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: NMRI.
1: Halo NMRI.
0: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo RRI, halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua. Pendengar, saya balik lagi di Figur Inspirasi siang ini. Katanya mau sukses itu harus punya modal besar, harus punya fasilitas lengkap, harus punya koneksi kemana-mana. Tapi tunggu dulu pendengar, kalau semua itu belum kita punya, apakah berarti kita harus berhenti bermimpi? Oh, tentu tidak ya. Karena di siang ini tentunya Anda tepat ya mendengarkan Pro 1 RRI Ambon, karena ada sosok anak muda yang justru menjadikan keterbatasan itu sebagai bahan bakar untuk terus melaju. Namanya Harun Sowakil, seorang mahasiswa, aktivis, pejuang prestasi, dan tentunya duta DPD RI Provinsi Maluku 2025. Dan menariknya nih pendengar, perjalanan Harun itu tidak dimulai dari keluarga yang serba ada ya. Ia itu tumbuh dari keluarga sederhana dengan seorang ayah yang bekerja sebagai petani sekaligus mengambil pekerjaan pertukangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, dari situlah Harun belajar bahwa hidup memang tidak selalu memberikan jalan yang mulus. Tapi kalau jalannya berlubang, ya jangan balik arah, cari jalan lain atau bikin jalan sendiri. Dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan kisahnya untuk Anda tentang perjuangan, prestasi, teknologi, mimpi menjadi entrepreneur, dan tentu saja pesan Harun untuk anak-anak muda Maluku. Karena siapa tahu pendengar, orang yang hari ini masih sibuk mencari kesempatan, justru besok menjadi orang yang menciptakan kesempatan untuk orang lain.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kalau tadi Anda sudah dengar ya sedikit tentang siapa sosok yang akan kita bahas di akan dibahas di siang hari ini. Dan di balik berbagai prestasi yang sudah diraih oleh Harun, ternyata pendengar ada cerita perjuangan yang ini cukup dekat ya dengan kehidupan banyak anak muda di Maluku. Harun ini tumbuh dari keluarga sederhana. Sang ayah bekerja sebagai petani, tetapi tidak hanya mengandalkan hasil bertani ya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sang ayah juga mengambil berbagai pekerjaan pertukangan, mulai dari membuat jendela lemari sampai kusen pintu. Jadi kalau hari ini ada yang bilang, saya belum punya fasilitas yang lengkap untuk berprestasi, ya mungkin Harun itu bisa bilang fasilitas boleh terbatas, tapi semangat jangan ikut terbatas. Karena pada garis justru dari keluarga itulah Harun mendapatkan pelajaran yang tidak kalah penting dari pendidikan formal. Kerja keras, kejujuran, dan bagaimana tetap berusaha meskipun keadaan itu tidak selalu mudah. Dan menariknya, keterbatasan ekonomi tidak membuat Harun itu memilih untuk berhenti ya. Ia justru aktif nih berorganisasi pendengar, mengikuti kompetisi, mengasah kemampuan, sampai akhirnya juga berhasil meraih berbagai prestasi dan dipercaya menjadi Duta DPD RI Provinsi Maluku 2025. Keren ya, jadi apa ya Harun, kalau boleh kita tarik ke masa lalu sedikit begitu, waktu masih berada di fase awal ketika kondisi keluarga sederhana, dan mungkin ada banyak keterbatasan, ya tentunya pertanyaannya itu sebenarnya apa yang membuat dia itu tetap punya keberanian untuk bermimpi dan mengejar prestasi begitu ya. Apakah ada satu pesan dari orang tua yang sampai saat ini itu juga masih dia pegang gitu. Dan karena seringkali pendengar kita juga melihat ya seseorang tuh sudah berhasil hari ini tapi lupa bahwa di belakang prestasi itu ada proses panjang yang tidak selalu terlihat. Dan mungkin cerita dari Harun ini juga menjadi pengingat ya untuk kita semua, kalau kita tuh tidak harus menunggu punya semuanya untuk melakukan sesuatu. Kadang kita cukup mulai dari apa yang kita punya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap orang punya titik awal yang berbeda. Ada yang memulai dengan banyak kemudahan, ada juga yang harus berjuang lebih dulu untuk mendapatkan kesempatan. Harun Sewakil memilih untuk tidak menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk berhenti. Ia tumbuh dari keluarga sederhana dan melihat sendiri bagaimana orang tuanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari sanalah Harun belajar tentang kerja keras, kejujuran, dan pentingnya terus berusaha. Nah, pendekar, dia aktif berorganisasi ya, mengikuti berbagai kompetisi dan terus mengembangkan kemampuan. Ini satu proses dilalui, kemudian proses berikutnya hingga akhirnya berbagai prestasi berhasil ia raih begitu ya. Dan dipercaya menjadi duta DPD RI Provinsi Maluku 2025. Jadi pendengar, dulu itu untuk mencari informasi kita harus membuka buku, bertanya kepada orang lain, atau datang langsung ya ke suatu tempat. Tapi ya mau gimana, zaman kan sudah berubah ya. Sekarang dalam satu genggaman, dunia ada di tangan kita. Tentunya teknologi itu memberikan begitu banyak peluang, terutama bagi generasi muda dan juga bagi Harun Sewakil. Perkembangan teknologi seharusnya tidak hanya dapat membuat anak muda itu menjadi pengguna ya, tetapi juga menjadi pencipta. Media digital bisa digunakan untuk belajar, mengikuti kompetisi, membangun jaringan, apalagi ya, mengembangkan kreativitas, bahkan juga memperkenalkan potensi Maluku kepada masyarakat yang lebih luas. Ya, Anda bisa lihat dong ya, di sekitar Anda, banyak anak muda tuh punya kemampuan luar biasa. Ada yang pintar menulis, membuat video, desain, musik, bisnis, olahraga, sampai juga punya ide-ide kreatif yang sebenarnya itu bisa dikembangkan. Nah, masalahnya, terkadang ya kemampuan itu hanya berhenti di kepala. Padahal teknologi juga sudah menyediakan ruang untuk menunjukkan karya. Tentu Harun juga mengajak generasi muda Maluku tuh untuk memanfaatkan kesempatan itu loh. Ya bukan untuk sekadar mengikuti tren aja, tetapi menjadikan teknologi sebagai sarana untuk bertumbuh dan menghasilkan sesuatu. Karena hari ini pendengar, kita itu tidak harus menunggu dikenal untuk mulai berkarya. Kita bisa berkarya dulu, lalu biarkan karya yang memperkenalkan Anda. Dan yang tidak kalah penting juga nih ya, teknologi juga bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan Maluku. Tahu sendiri, Maluku punya potensi wisata, pariwisata, budaya, kreativitas, produk lokal, hingga cerita-cerita inspiratif dari anak muda Maluku. Ini bisa dibawa ke ruang digital dan dikenal luas. Jadi ya, jangan sampai Anda hanya menjadi penonton ya di dunia digital. Anda bisa menjadi bagian dari mereka yang menciptakan sesuatu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar perjalanan Harun Sowakil, tentu mengingatkan kita bahwa setiap orang tuh punya cerita perjuangannya masing-masing ya. Ada yang memulai dengan keterbatasan, ada yang harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kesempatan. Tapi satu hal yang sama, ya kita selalu punya pilihan untuk terus belajar dan terus melangkah. Harun pendengar tidak berhenti pada prestasi yang sudah diraihnya. Ia punya mimpi menjadi entrepreneur, menciptakan lapangan pekerjaan, dan tentunya ikut memberdayakan generasi muda di Maluku. Karena baginya keberhasilan bukan hanya tentang apa yang berhasil didapatkan, tetapi apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Dan ya mungkin itulah makna prestasi yang sebenarnya ya. Bukan soal piala, bukan soal penghargaan, tetapi proses yang membuat kita tuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan keberadaan kita juga bisa memberi manfaat. Dan pendengar tentunya tetap semangat ya, terus belajar, terus berkarya. Jangan pernah merasa bahwa keterbatasan adalah akhir dari cerita. Karena bisa jadi dari keterbatasan hari ini sedang tumbuh prestasi besar untuk masa depan. Saya Nurga Merpati masih bersama Anda di Maluku siang ini. Tentu figur inspirasi hadir untuk Anda setiap harinya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigrum. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible. Really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James to be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Riono Suke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Quinmi Kenly Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Saya Nur Kamarpati masih bersama Anda di malam siang ini untuk request time. Baru saja satu lagu dari Mahal Ini, Bohongi Hati, menemani Anda di menit 41 dari pukul 13. Selamat menikmati waktu istirahat Anda dengan orang-orang terkasih atau juga yang saat ini masih berkutat dengan pekerjaan. Begitu banyak pekerjaan yang menumpuk di atas meja. Selamat siang, selamat menyelesaikan pekerjaan Anda. Dan tentunya pendengar, kami mengundang Anda untuk request lagu di 3834921 atau di WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Baik, pendengar, itulah lagu dari Ermi Kulit pertama dan terakhir, spesial buat Bu Wika di Wonosobo yang sudah request lagunya Ermi Kulit ya via WhatsApp. Untuk Anda yang mau request lagu juga silakan di line telepon, WhatsApp dan juga live chat RRI Digital. Lagu apa yang mau Anda request, yang mau Anda dengar di siang ini, menemani waktu santai, waktu istirahat atau menemani Anda dalam menyelesaikan pekerjaan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi selalu untuk Anda semua pendengar. Anda masih bersama kami di Maluku siang ini, dan saatnya juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

Selamat siang untuk Anda semua pendengar, saya Nur Kamar Pati menyapa Anda di siaran berjaringan untuk siang ini edisi Rabu 26 Agustus 2026.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Kita awal informasi pertama dari RRI Tual, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Selengkapnya disampaikan Irine Haricahyani.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sebanyak 37 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 36 kasus merupakan kebakaran hutan dan lahan karhutlah, sedangkan satu kasus lainnya adalah kebakaran gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, A. Rahman Madu pun mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk yang terjadi selama Agustus 2026. Menurutnya, tren kebakaran pada bulan Agustus justru menunjukkan peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ia menjelaskan sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas masyarakat yang membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pada musim kemarau, rerumputan dan ranting kering sangat mudah terbakar sehingga api cepat merambat ke area yang lebih luas. Selain itu, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran. Pada musim kemarau, rumput dan semak-semak yang mengering membuat api mudah merambat sehingga kebakaran lahan lebih sulit dikendalikan.
3: Karena memang masyarakat itu melakukan kegiatan-kegiatan terutama berkebun, membakar sampah, dan yang lain-lain, itu mereka tidak memperhatikan rerumputan maupun dahan kering di lahan kebun maupun sampah-sampah itu, sehingga dia merembet. Terus karena musim kemarau ini kan banyak daun-daun yang berguguran apa, sehingga kan membersihkan sampah-sampah. Sampah-sampah itu terus mereka bakar, ya sudah terjadilah. Selain itu juga ada khusus di yang bapak-bapak yang merokok nih, ini juga mereka membuang puntung rokok apa ini di sembarangan, sehingga memicu terjadinya kebakaran-kebakaran itu.
2: Rahman mengakui pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran, terutama keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini Damkar Maluku Tenggara hanya mengoperasikan satu armada pemadam karena satu unit lainnya masih dalam proses perbaikan setelah mengalami kerusakan saat bertugas di lapangan. Selain armada yang terbatas, Damkar juga belum memiliki mobil suplai air sehingga harus mengandalkan bantuan dari pihak ketiga untuk memasok kebutuhan air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut sering menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Meski demikian, pihaknya tetap mengoptimalkan personel yang tersedia untuk merespon setiap laporan kebakaran. Saat ini, Damkar Maluku Tenggara memiliki 3 regu yang bertugas secara bergiliran selama 24 jam untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Rahman mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan selalu membuat sekat bakar apabila terpaksa melakukan pembakaran untuk keperluan tertentu. Ia juga meminta warga segera melapor apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Pencegahan ini menjadi langkah paling efektif untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Maluku Tenggara. Karena itu, Damkar telah berkoordinasi dengan para camat, pemerintah Ohoy, serta instansi terkait untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutlah. Irina Haricahyani melaporkan.
1: Pendengar, laporan dari RRI Tual, Irine Haricahyani. Selanjutnya kita ke RRI Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar permukiman terus digenjot untuk membuka akses masyarakat. Disampaikan Wahyudi Yahya.
4: Realisasi keuangan juga baru uang muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO.
5: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara memastikan 3 proyek pembangunan jalan permukiman dan jalan perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan telah mencapai progres fisik 100%. Peninjauan dilakukan langsung kepada Disperkim Musrifah Al-Hadar bersama AKP Joisina Tipar dari Direktorat Kriminal Umum Polda, Senin 24 Agustus 2026. Keduanya didampingi Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Disperkim Maluku Utara Zainuddin. Peninjauan menyasar 3 lokasi pekerjaan, yakni Jalan Permukiman Kelurahan Guraping, Jalan Perkuburan Desa Galalah, dan Jalan Permukiman Desa Somahode. Kepada RRI, Jainuddin mengatakan, proyek jalan perkuburan Galala memiliki pagu anggaran Rp200 juta dengan panjang sekitar 170 meter. Meski realisasi keuangan baru mencapai 30%, progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Sementara itu, proyek jalan permukiman Guraping memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang sekitar 300 meter lebih. Jainuddin mengatakan, kondisi jalan yang sebagian merupakan kawasan rawah membuat kebutuhan material timbunan di lokasi tersebut lebih tebal dibandingkan perencanaan awal.
4: Realisasi keuangan juga baru uang muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO. Mungkin juga ada perbaikan-perbaikan nanti pada saat PAO. Ada perbaikan baik itu ada kekurangan, ada yang masih ini nanti dirapikan lagi sama pihak penyedia.
5: Menurut Jainuddin, ketebalan timbunan jalan di Guraping harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam perencanaan awal, ketebalan material untuk jalan sirtu ditetapkan sekitar 30 cm. Namun di sejumlah titik Guraping, ketebalan timbunan bahkan mencapai 1 meter. Rata-rata ketebalan yang diterapkan sekitar 60 cm. Penyesuaian tersebut berdampak terhadap panjang jalan yang dapat dibangun karena volume pekerjaan tetap menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
4: Menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Jadi volume itu, panjang itu dia mempengaruhi volume. Jadi volume kalaupun dia tebal berarti otomatis volume panjangnya pasti berkurang. Kalau sesuai dengan hasil perencanaan kemarin kan kurang lebih 400 meter dengan nilai dan ketebalan 30 cm tadi.
5: Adapun proyek jalan permukiman Desa Sumohode memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang mencapai 516 meter. Progres fisik pekerjaan di lokasi tersebut juga telah mencapai 100% dan kini memasuki proses serah terima pekerjaan atau PHO. Sementara realisasi keuangan masih tercatat 0% karena proses penjadian anggaran sedang berjalan. Jainuddi menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan klasifikasi sesuai bidang pekerjaan. Menurutnya, peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses antar permukiman, tetapi juga mempermudah akses menuju kawasan perkuburan, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi warga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Seribu Pulau dan selanjutnya kita ikuti laporan dari RRI Pula. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan tambahan armada damkar dan pembangunan sumur bor untuk penanganan dampak kekeringan akibat kemarau panjang dan El Nino.
6: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku bergerak cepat menghadapi dampak kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan akibat dampak El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengusulkan tambahan armada pemadam kebakaran dan pembangunan sumur bor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal itu disampaikan juru bicara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Ahmad Moni. Menurut Moni, dari laporan para camat, hampir seluruh kecamatan di Seram Bagian Timur terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih. Kondisi relatif lebih aman dilaporkan terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat. Sementara itu, kondisi yang cukup parah terjadi di Kecamatan Bula Barat. Kebakaran lahan yang terjadi sebelumnya bahkan berdampak pada aktivitas pertanian masyarakat.
7: Kecamatan yang melaporkan kondisi terkini, hampir semua mengalami bencana yang sama, kecuali Werinama dan Siwalalat agak aman. Bencana yang paling agak parah, yang kalau kita lihat itu terjadi di Bula Barat. Ya, Bula Barat sendiri teman-teman sudah tahu ada kebakaran lahan kemarin, bahkan berdampak aktivitas pertanian. Ada beberapa lahan perkebunan milik petani, sawah, cengkeh, kelapa, pala itu terbakar. Juga aktivitas untuk memulai pertanian juga terhambat akibat kekeringan ini.
6: Selain lahan pertanian yang terbakar, kekeringan juga menghambat aktivitas warga untuk memulai kegiatan pertanian. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga menyiapkan langkah pemulihan bagi masyarakat yang terdampak, terutama petani yang kehilangan lahan dan tanaman akibat kebakaran. Salah satu langkah yang dilakukan dalam waktu dekat adalah menyediakan bibit tanaman agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian. Menurutnya, pemulihan sektor pertanian menjadi penting karena banyak masyarakat Seram Bagian Timur menggantungkan aktivitas ekonomi dari perkebunan dan pertanian.
7: Dampak yang dialami oleh masyarakat, terutama petani, pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedang mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya dari perkebunan. perkebunan, dari pertanian yang terkena dampak kebun palanya terbakar, pisangnya terbakar, hortikulturanya kita akan cari jalan. Yang paling dekat kita akan lakukan adalah menyediakan bibit.
6: Kendala lain yang dihadapi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam merespon bencana secara cepat. Ahmad mengatakan armada damkar yang dimiliki pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur saat ini belum mampu menjangkau seluruh kecamatan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan karena Seram Bagian Timur memiliki sejumlah wilayah kepulauan. Selain armada damkar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengusulkan pembangunan sumur bor di wilayah yang memiliki potensi kekeringan dan kebakaran tinggi. Sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung penanganan kebakaran. Dalam rapat koordinasi yang telah dilakukan bersama seluruh camat, sejumlah persoalan bencana lain juga disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Salah satunya abrasi pantai yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan. Warga di Kecamatan Gorom dan Gorom Timur dilaporkan mengalami dampak abrasi, bahkan salah satu camat menyampaikan terdapat rumah warga yang bagian dapurnya ambruk akibat terkikis abrasi.
7: Kita punya armada pemadam kebakaran yang ada tidak bisa mengcover seluruh kecamatan yang ada, apalagi yang ada di kepulauan. Ini yang menjadi salah satu usulan kita ke teman-teman BNPB, bagaimana kemudian kita bisa mendapat bantuan tambahan untuk alat pemadam kebakaran. Kemudian untuk sumur bor kita juga sudah usulkan bagaimana setiap kecamatan dengan potensi kebakaran atau kekeringan tinggi itu kita usahakan ada pembangunan sumur-sumur bor. Termasuk beberapa daerah di pesisir dan pulau seperti di Gorom-Gorom Timur itu mereka mengeluhkan abrasi pantai. Bahkan ada tadi disampaikan oleh Camat Gorom Timur kalau tidak salah beberapa rumah itu dapurnya sudah ambruk karena sudah terkikis oleh abrasi.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan kondisi kekeringan belum mencapai puncaknya dan dampaknya berpotensi meningkat pada September. PLT Direktur Penanganan Darurat Wilayah 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rizwandi, mengatakan pihaknya telah melihat langsung kondisi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi di sejumlah wilayah Seram Bagian Timur.
8: Kami sudah melihat terkait dengan bencana kekeringan, kekurangan air bersih yang diderita oleh masyarakat. Sebagian besar, bahkan hampir semua masyarakat di Seram Bagian Timur ini juga bencana kebakaran hutan dan lahan dan abrasi.
6: Menurut Rizwandi, kondisi tersebut terjadi di sebagian besar wilayah Seram Bagian Timur. BNPB juga telah menerima proposal dari pemerintah daerah terkait kebutuhan penanganan bencana.
1: Pendengar, kita ikuti laporan terakhir dari RRI Ambon bersama Lina Tehupuring. IMI Kota Ambon dan pemerintah kota merancang sirkuit permanen untuk mendukung olahraga otomotif.
9: Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Ambon bersama pemerintah Kota Ambon tengah merancang pembangunan sirkuit permanen sebagai wadah pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Rencana tersebut menjadi bagian dari mimpi besar IMI Kota Ambon dan para pecinta olahraga otomotif. Sekretaris Umum Pengkot IMI Kota Ambon Andre Da Costa mengatakan, pembangunan sirkuit permanen membutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai aspek. Hal itu mencakup penentuan lokasi, ukuran, bentuk, hingga nama sirkuit yang nantinya akan dibangun. Saat ini, terdapat sejumlah alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan oleh IMI Kota Ambon dan pemerintah daerah. Namun, lokasi tersebut belum dapat dipublikasikan karena proses perencanaan dan pembahasan masih berlangsung. Penentuan lokasi lanjutnya menjadi salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum pembangunan sirkuit permanen direalisasikan. Lokasi yang dipilih nantinya diharapkan dapat mendukung keberadaan sirkuit tanpa mengganggu aktivitas masyarakat Kota Ambon. Andre menegaskan, IMI Kota Ambon tidak ingin terburu-buru mengumumkan hasil sebelum adanya keputusan dan kesepakatan bersama. Kendati penyampaian lokasi yang belum final berpotensi menimbulkan persoalan apabila dalam proses perencanaan kemudian terjadi perubahan.
10: Kita sementara memikirkan lokasi mana yang paling baik untuk satu sirkuit permanen sehingga ketika sirkuit ini ada dia tidak mengganggu aktivitas lain masyarakat Kota Ambon. Seperti mungkin jangan dekat pemukiman atau jangan mana-mana atau kita cari tempat yang memang venue-nya bagus sehingga adanya sirkuit mimpi kami IMI Kota Ambon. Kita bisa menjual ini Kota Ambon melalui venue-venue pariwisata.
9: Ditambahkan, rencana pembangunan sirkuit permanen menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Selain menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan balap, keberadaan sirkuit juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dan aktivitas masyarakat ke depan. Demikian Lina Dehupuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan dari Linda atau Puring tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau siang ini. Saya Nur Kamarpati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Ya, Pro Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini. Setelah tadi rekan saya Gama sudah menemani Anda, bagaimana kabar Anda pendengar? Doa terbaik saya haturkan untuk Anda semua. Semoga aktivitas Anda bisa lancar di hari ini. Tepat di hari ini kita sudah memasuki 26 Agustus 2026.

Digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: karena memang masyarakat itu melakukan kegiatan-kegiatan terutama berkebun, membakar sampah, dan yang lain-lain.
1: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menetapkan dan menahan Faiz Noval sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Proyek bernilai 12,4 miliar rupiah dari dana pinjaman PT SMI tahun anggaran 2020 ini telah menyeret Faiz Noval ke rumah tahanan kelas 2A Ambon sejak Senin malam. Dengan mengenakan rompi oranye, Faiz langsung digiring tim penyidik Pitsus Kejati Maluku setelah menjalani pemeriksaan maraton. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian, mengungkapkan bahwa Faiz Noval diduga kuat menjadi kontraktor pelaksana real yang mengendalikan seluruh jalannya proyek di lapangan, meski secara formal meminjam nama PT Kusuma Jaya Abadi Construction. Penyidik juga telah mengantongi minimal dua alat bukti sah serta hasil audit BPKP Maluku yang mencatat nilai kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 3,8 miliar rupiah. Penetapan Faiz Noval ini menambah panjang daftar tersangka dugaan korupsi proyek air bersih di era Gubernur Murad Ismail tersebut. Hingga kini, total tersangka yang telah mendekam di sel tahanan berjumlah 6 orang, di mana 5 tersangka lainnya sudah lebih dulu ditahan pada awal Agustus lalu. Penyidik memastikan masih terus mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Pendengar, Kakanwil Ditjenpas Maluku sementara melakukan penelusuran adanya dugaan keterlibatan oknum petugas dan warga binaan dalam kasus kaburnya salah satu napi kasus pembunuhan yang selama ini ditahan di Lapas Ambon. Laporan Sahira Sangaji.
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kakanwil Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantorom sangat menyayangkan kaburnya Immanuel Birahi, narapidana kasus pembunuhan yang ditahan di lapas kelas 2A Ambon. Riki minta sebagai warga negara yang baik, Immanuel segera menyerahkan diri dan tidak mempersulit tim aparat dalam pencarian. Diakui Kakanwil Ditjenpas Maluku tidak akan main-main dengan kasus ini. Semua petugas jaga di lapas Ambon saat kasus pelarian pada Minggu 23 Agustus 2026 akan menjalani tahapan pemeriksaan, termasuk warga binaan yang satu blok hunian dengan narapidana yang kabur. Bila dalam pemeriksaan ada unsur kesengajaan dan melibatkan petugas dan warga binaan, pastinya akan ditindak tegas.
3: Untuk melihat sejauh mana prosedur yang telah ditetapkan di lapas Ambonnya, kami tetap mencari warga binaan tersebut, namun tidak bisa kami ungkap secara spesifik ya, karena kan titik-titik lokasi-lokasi itu harus ada yang kita pantau. Tapi tetap ini sedang upaya pencarian bersama-sama dengan dari lapas Ambon beserta bantuan dari UPP area di kota Ambon. Saat ini kami sedang melihat itu semua ya. Saat ini kan sudah dibentuk tim fokus dari mana napi itu mulai lari, kemudian yang berapa, kemudian penjagaannya siapa, kita sedang menyelidiki ke arah situ. Tetap prosedur kita jalanin.
2: Kakanwil membenarkan foto Immanuel Birahi sudah disebarkan ke seluruh titik strategis dan menjadi target pengejaran dan pencarian. Kakanwil tidak mau membocorkan lokasi yang sudah menjadi target tim pencarian. Ia hanya berharap ada bantuan pihak keluarga untuk membantu membawa kembali Immanuel Birahi ke Lapas Ambon. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Niat membersihkan kebun cengkeh berakhir tragis bagi seorang pensiunan PNS di Desa Piru, Kabupaten Seram bagian Barat. Korban bernama Samuel Latui Hamalo, berusia 62 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terjebak kebakaran dan di kebun milik pribadinya di kawasan Pasaunu pada Selasa malam. Samuel yang pergi berkebun sejak Selasa pagi tak kunjung kembali hingga sore hari, membuat pihak keluarga panik dan melapor ke Polsek Piru. Kapolsek Piru AKP Hamsir Buton bersama personel kepolisian dan warga setempat langsung bergerak menyisir area kebun yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Timur dalam kondisi tak bernyawa dengan luka bakar serius mencapai 90%. Diduga kuat korban tumbang akibat kehabisan oksigen saat berusaha memadamkan api yang membesar dan terkepung asap tebal. Pihak keluarga korban menolak proses autopsi dan mengikhlaskan peristiwa naas ini sebagai murni musibah. Petugas gabungan bersama warga telah mengevakuasi jenazah Samuel ke rumah duka untuk selanjutnya disemayamkan dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Pendengar, pemerintah Kabupaten Seramagian Timur membutuhkan tambahan armada damkar dan pembangunan sumur bor untuk penanganan dampak kekeringan akibat kemarau panjang dan El Nino. Laporan Hasrul Adi.
4: Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur Maluku bergerak cepat menghadapi dampak kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan akibat dampak El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur mengusulkan tambahan armada pemadam kebakaran dan pembangunan sumur bor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal itu disampaikan juru bicara Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur Ahmad Moni. Menurut Moni, dari laporan para camat, hampir seluruh kecamatan di Seramagian Timur terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih. Kondisi relatif lebih aman dilaporkan terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat. Sementara itu, kondisi yang cukup parah terjadi di Kecamatan Bula Barat. Kebakaran lahan yang terjadi sebelumnya bahkan berdampak pada aktivitas pertanian masyarakat.
5: Kecamatan yang melaporkan kondisi terkini, hampir semua mengalami bencana yang sama, kecuali Werinama dan Siwalalat agak aman. Bencana yang paling agak parah, yang kalau kita lihat itu terjadi di Bula Barat. Bula Barat sendiri teman-teman sudah tahu ada kebakaran lahan kemarin, bahkan berdampak aktivitas pertanian. Ada beberapa lahan perkebunan milik petani, sawah, cengkeh, kelapa, pala itu terbakar. Juga aktivitas untuk memulai pertanian juga terhambat akibat kekeringan ini.
4: Selain lahan pertanian yang terbakar, kekeringan juga menghambat aktivitas warga untuk memulai kegiatan pertanian. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur juga menyiapkan langkah pemulihan bagi masyarakat yang terdampak, terutama petani yang kehilangan lahan dan tanaman akibat kebakaran. Salah satu langkah yang dilakukan dalam waktu dekat adalah menyediakan bibit tanaman agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian. Menurutnya, pemulihan sektor pertanian menjadi penting karena banyak masyarakat Seramagian Timur menggantungkan aktivitas ekonomi dari perkebunan dan pertanian.
5: Dampak yang dialami oleh masyarakat, terutama petani, pemerintah daerah Kabupaten Seramagian Timur sedang mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya dari perkebunan, dari pertanian, yang terkena dampak kebun palanya terbakar, pisangnya terbakar, hortikulturanya kita akan cari jalan. Yang paling dekat kita akan lakukan adalah menyediakan bibit.
4: Kendala lain yang dihadapi pemerintah Kabupaten Seramagian Timur adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam merespon bencana secara cepat. Ahmad mengatakan armada damkar yang dimiliki pemerintah Kabupaten Seramagian Timur saat ini belum mampu menjangkau seluruh kecamatan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan karena Seramagian Timur memiliki sejumlah wilayah kepulauan. Selain armada damkar, pemerintah Kabupaten Seramagian Timur mengusulkan pembangunan sumur bor di wilayah yang memiliki potensi kekeringan dan kebakaran tinggi. Sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung penanganan kebakaran. Dalam rapat koordinasi yang telah dilakukan bersama seluruh camat, sejumlah persoalan bencana lain juga disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Salah satunya abrasi pantai yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan. Warga di Kecamatan Gorom dan Gorom Timur dilaporkan mengalami dampak abrasi, bahkan salah satu camat menyampaikan terdapat rumah warga yang bagian dapurnya ambruk akibat terkikis abrasi.
5: Kita punya armada pemadam kebakaran yang ada tidak bisa mengcover seluruh kecamatan yang ada, apalagi yang ada di kepulauan. Ini yang menjadi salah satu usulan kita ada ke teman-teman BNPB, bagaimana kemudian kita bisa mendapat bantuan tambahan untuk alat pemadam kebakaran. Kemudian untuk sumur bor kita juga sudah usulkan bagaimana setiap kecamatan dengan potensi kebakaran atau kekeringan tinggi itu kita usahakan ada pembangunan sumur-sumur bor. Termasuk beberapa daerah di pesisir dan pulau seperti di Gorong-Gorong Timur itu mereka mengeluhkan abrasi pantai. Bahkan ada tadi disampaikan oleh Camat Gorong Timur kalau tidak salah beberapa rumah itu dapurnya sudah ambruk karena sudah terkikis oleh abrasi.
4: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan kondisi kekeringan belum mencapai puncaknya dan dampaknya berpotensi meningkat pada September. Plt Direktur Penanganan Darurat Wilayah 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rizwandi, mengatakan pihaknya telah melihat langsung kondisi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi di sejumlah wilayah Seram bagian timur.
6: Kami sudah melihat terkait dengan bencana kekeringan, kekurangan air bersih yang diderita oleh masyarakat. Sebagian besar, bahkan hampir semua masyarakat di Seram bagian timur ini juga bencana kebakaran hutan dan lahan dan abrasi.
4: Menurut Rizwandi, kondisi tersebut terjadi di sebagian besar wilayah Seram bagian timur. BNPB juga telah menerima proposal dari pemerintah daerah terkait kebutuhan penanganan bencana.
1: Pendengar, aktivitas tambang batu sinabar ilegal di kawasan Gunung Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat, kembali memakan korban jiwa. Dua orang penambang berinisial LR dan JLO dilaporkan tewas mengenaskan di dalam lubang galian pada minggu malam lalu. Kapolres Seram bagian barat, AKBP Andi Zulkifli, menginformasi bahwa kedua korban diduga kuat tewas akibat keracunan asap dari mesin genset yang dioperasikan di dalam lubang tambang. Menindaklanjuti insiden maut tersebut, Polres Seram bagian barat bersama Polsek Huamual langsung menurunkan personel gabungan untuk menggelar patroli penertiban di lokasi kejadian. Pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Iha maupun Gunung Luhu berstatus ilegal karena tidak mengantongi izin pertambangan rakyat atau IPR. Para penambang yang tersisa dihimbau untuk segera menghentikan kegiatan demi mengantisipasi risiko keselamatan yang sangat tinggi. Pasca penertiban dari aparat kepolisian, sebagian besar penambang dilaporkan telah mengosongkan area tambang dan situasi di lokasi kini mulai kondusif. Sementara itu, jenazah kedua korban telah diserahkan dan dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka masing-masing. Kepolisian menghimbau keras masyarakat agar tidak mempertaruhkan nyawa demi hasil tambang ilegal yang rawan longsor dan beracun. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar pemukiman terus digenjot untuk membuka akses masyarakat di Kecamatan Oba Utara. Laporan Wahyudi Yahya.
7: Realisasi keuangan juga baru muka. Sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO.
8: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara memastikan tiga proyek pembangunan jalan permukiman dan jalan perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan telah mencapai progres fisik 100%. Peninjauan dilakukan langsung kepada Disperkim Musrifa Al-Hadar bersama AKP Joisina Tipar dari Direktorat Kriminal Umum Polda, Senin 24 Agustus 2026. Keduanya didampingi Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Disperkim Maluku Utara Zainuddin. Peninjauan menyasar tiga lokasi pekerjaan, yakni Jalan Permukiman Kelurahan Guraping, Jalan Perkuburan Desa Galalah, dan Jalan Permukiman Desa Somahode. Kepada RRI, Zainuddin mengatakan, proyek Jalan Perkuburan Galalah memiliki pagu anggaran Rp200 juta dengan panjang sekitar 170 meter. Meski realisasi keuangan baru mencapai 30%, progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Sementara itu, proyek Jalan Permukiman Guraping memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang sekitar 300 meter lebih. Zainuddin mengatakan, kondisi jalan yang sebagian merupakan kawasan rawa membuat kebutuhan material timbunan di lokasi tersebut lebih tebal dibandingkan perencanaan awal.
7: Realisasi keuangan juga baru muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO. Mungkin juga ada perbaikan-perbaikan nanti pada saat PAO. Ada perbaikan baik itu ada kekurangan, ada yang masih ini nanti dirapikan lagi sama pihak penyedia.
8: Menurut Zainuddin, ketebalan timbunan jalan di Guraping harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam perencanaan awal, ketebalan material untuk jalan sirtu ditetapkan sekitar 30 cm. Namun di sejumlah titik Guraping, ketebalan timbunan bahkan mencapai 1 meter. Rata-rata ketebalan yang diterapkan sekitar 60 cm. Penyesuaian tersebut berdampak terhadap panjang jalan yang dapat dibangun karena volume pekerjaan tetap menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
7: Menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Jadi volume itu, panjang itu dia mempengaruhi volume. Jadi volume kalaupun dia tebal berarti otomatis volume panjangnya pasti berkurang. Kalau sesuai dengan hasil perencanaan kemarin kan kurang lebih 400 meter. dengan nilai dan ketebalan 30 cm tadi.
8: Adapun proyek jalan permukiman Desa Somohode memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang mencapai 516 meter. Progres fisik pekerjaan di lokasi tersebut juga telah mencapai 100% dan kini memasuki proses serah terima pekerjaan atau PHO. Sementara realisasi keuangan masih tercatat 0% karena proses penjadian anggaran sedang berjalan. Jainudi menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan klasifikasi sesuai bidang pekerjaan. Menurutnya, peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses antar permukiman, tetapi juga mempermudah akses menuju kawasan perkuburan, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi warga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.

0: Berita selanjutnya. Perusahaan Daerah Air Minum Perumda Maren Kota Tual memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan lancar di tengah ancaman musim kemarau panjang. Direktur Perumda Maren Kota Tual, Hasan Reni Wuryaan, menyatakan bahwa hingga saat ini penurunan cadangan air belum mempengaruhi produksi secara signifikan sehingga pasokan air ke pasokan wilayah dalam jangkauan pelayanan masih dapat disalurkan normal 2x24 jam tanpa merubah jadwal gilir yang ada. Meski demikian, Reni Wuryaan menyoroti adanya perbedaan kondisi pasokan air di kawasan kepulauan seperti Tayando dan Kaimear yang saat ini mulai mengalami keterbatasan. Guna mengantisipasi dampak kemarau yang berkepanjangan, pihak Perumda Maren terus-menerus melakukan pemantauan dan pengukuran debit air secara berkala setiap harinya untuk memetakan ketahanan sumber air utama. Menutup keterangannya, Perumda Maren berharap kapasitas sumber air yang ada tetap mencukupi hingga musim kemarau berakhir. Pihaknya juga menghimbau seluruh pelanggan dan masyarakat di wilayah pelayanan Kota Tual untuk mulai menghemat serta menggunakan air bersih secara bijak guna menjaga kestabilan pasokan bersama. Ke berita lain. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Laporan Irene Hari Cahyani.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sebanyak 37 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 36 kasus merupakan kebakaran hutan dan lahan karhutla, sedangkan satu kasus lainnya adalah kebakaran gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, A. Rahman Madu pun mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk yang terjadi selama Agustus 2026. Menurutnya, tren kebakaran pada bulan Agustus justru menunjukkan peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ia menjelaskan sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas masyarakat yang membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pada musim kemarau, rerumputan dan ranting kering sangat mudah terbakar sehingga api cepat merambat ke area yang lebih luas. Selain itu, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran. Pada musim kemarau, rumput dan semak-semak yang mengering membuat api mudah merambat sehingga kebakaran lahan lebih sulit dikendalikan.
2: Karena memang masyarakat itu melakukan kegiatan-kegiatan terutama berkebun, membakar sampah, dan yang lain-lain, itu mereka tidak memperhatikan rerumputan maupun dahan kering di lahan kebun maupun sampah-sampah itu, sehingga dia merembet terus karena musim kemarau ini kan banyak daun-daun yang berguguran apa, sehingga kan membersihkan sampah-sampah itu terus mereka bakar, ya sudah terjadilah. Selain itu juga ada khusus di yang bapak-bapak yang merokok nih, ini juga mereka membuang puntung rokok apa ini di sembarangan, sehingga memicu terjadinya kebakaran-kebakaran itu.
1: Rahman mengakui pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran, terutama keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini Damkar Maluku Tenggara hanya mengoperasikan satu armada pemadam karena satu unit lainnya masih dalam proses perbaikan setelah mengalami kerusakan saat bertugas di lapangan. Selain armada yang terbatas, Damkar juga belum memiliki mobil suplai air sehingga harus mengandalkan bantuan dari pihak ketiga untuk memasok kebutuhan air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut sering menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Meski demikian, pihaknya tetap mengoptimalkan personel yang tersedia untuk merespon setiap laporan kebakaran. Saat ini, Damkar Maluku Tenggara memiliki 3 regu yang bertugas secara bergiliran selama 24 jam untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Rahman mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan selalu membuat sekat bakar apabila terpaksa melakukan pembakaran untuk keperluan tertentu. Ia juga meminta warga segera melapor apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Pencegahan ini menjadi langkah paling efektif untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Maluku Tenggara. Karena itu, Damkar telah berkoordinasi dengan para camat pemerintah Ohoy serta instansi terkait untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Guna mengantisipasi ancaman kebakaran lahan di tengah musim kemarau panjang, Aparat gabungan TNI dan Polri di Maluku Tenggara turun langsung menemui warga. Anggota Koramil 150302, Elat bersama Polsek Kei Besar merangkul Kepala Ohoi Daftel dan Kepala Ohoi Karkarit untuk menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran di sejumlah titik rawan wilayah Kecamatan Kei Besar. Dalam kegiatan patroli dialogis tersebut, petugas mengingatkan warga untuk tidak membersihkan lahan dengan cara membakar rumput secara sembarangan. Cuaca ekstrim yang kering serta minimnya curah hujan berisiko tinggi memicu kobaran api cepat merambat luas yang tidak hanya merusak ekosistem hutan tetapi juga mengancam keselamatan kawasan pemukiman warga. Melalui sinergi antara TNI Polri dan pemerintah Ohoi ini, masyarakat diharapkan makin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar selama musim kemarau. Petugas juga meminta warga untuk mematikan sisa api sekecil apapun dan segera melapor ke aparat desa atau kantor kepolisian terdekat apabila menemukan adanya titik api di wilayah mereka. Pendengar, Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon sebagai momentum memperkuat rasa memiliki persaudaraan dan kebersamaan. Laporan Raudah Autana.
3: Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon sebagai momentum memperkuat rasa memiliki persaudaraan dan juga kebersamaan. Hal tersebut disampaikan Bodiwin Watimena saat membuka lomba Kormi dan PKK dalam rangka hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon. Menurutnya, peringatan hari ulang tahun Kota Ambon tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, namun harus mampu menghadirkan kegembiraan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Watimena juga mengapresiasi Kormi dan TPPK Kota Ambon yang menghadirkan berbagai kegiatan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak PAUD, pelajar SD dan SMP, remaja, masyarakat umum, ASN hingga lansia. Beragam kegiatan yang digelar, kata Bodewin, diantaranya goyang kreasi, olahraga tradisional, sepak bola, lomba berjalan membawa telur puyuh, panjat pinang, tari kreasi Nusantara, edukasi stunting, sosialisasi anti perundungan bagi pelajar SMP, lomba pangan lokal, serta senam lansia. Dirinya menegaskan, rangkaian kegiatan tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang. Namun lebih dari itu, di mana kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat, membangun persahabatan, sekaligus memperkuat persaudaraan. Watimena juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Menurutnya, kemenangan bukan satu-satunya tujuan dalam sebuah kompetisi.
4: Langsungnya adalah kegiatan olahraga masyarakat, kemudian Expo PKK, lomba antar pelajar yang dilakukan oleh Kormi Kota Ambon dan PKK Kota Ambon. Nah, ini semua rangkaian kegiatan yang dibuat untuk menyongsong peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Karena itu pemerintah kota memberikan apresiasi kepada PKK, Kormi, Kota Ambon yang ya sudah menginisiasi berbagai perlombaan yang melibatkan ya tidak saja OPD, tapi juga masyarakat dan juga para lansia. Ya, ada panjang-panjang mata lomba di sana. Dan ini pertanda bahwa kita ingin membangun Ambon dalam semangat kebersamaan, melibatkan seluruh komponen. Ya, mudah-mudahan dia berdampak bagi apa? Bagi penguatan semangat kebersamaan hidup orang bersaudara di Kota Ambon.
3: Watimena berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-451 Kota Ambon yang berlangsung hingga 1 September 2026 di Patimura Park dan juga di Lapangan Merdeka dapat berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun Kota Ambon menjadi kota yang semakin maju, harmonis, dan sejahtera dengan semangat Ambon para semua. Acara dibuka dengan pelepasan balon oleh Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena yang didampingi Ketua TPPKK Kota Ambon, Lisa Watimena, Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
0: Perselisihan tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat terkait kepemilikan 6 dusun di Tanjung Sial kian memanas. Sebanyak 22 raja adat beserta badan saniri dari Jasira Lehitu secara tegas menolak peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2010. Mereka berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123 tahun 2009 yang telah menetapkan secara yuridis bahwa Dusun Lauma, Kasawari, Wayasel, Tihulesi, Wailapia, dan Waiputi merupakan tanah ulayat milik empat negeri adat di Maluku Tengah. Dalam jumpa pers di Ambon, para pemimpin adat Jasira Lehitu menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun, termasuk Pemkab Seramagian Barat. Permendagri nomor 29 tahun 2010 dinilai telah mencederai hak ulayat masyarakat adat negeri Wakasihu, Larike, Asilulu, dan Ureng. Oleh karena itu, para raja adat memberikan ultimatum batas waktu 3 kali 24 jam kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut peraturan tersebut. Para tokoh adat Jasira Lehitu mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan memberi kepastian hukum agar masalah administrasi dan tata kelola wilayah ini tidak berlarut-larut. Langkah cepat dari pemerintah pusat dinilai sangat krusial guna mencegah meluasnya konflik kewenangan di lapangan serta demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Semenanjung Tanjung Sial. Pendengar, RRI Ambon mematangkan rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Laporan Lina Tehupuring.
5: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Ambon terus mematangkan persiapan rangkaian kegiatan menjelang Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang akan dimulai melalui pencanangan pada 1 September mendatang. Beragam kegiatan telah disiapkan mulai dari aksi lingkungan, kegiatan sosial hingga perlombaan untuk menyemarakan momentum Hari Radio. Ketua Tim Pelaksana Hari Radio ke-81 LPP RRI Ambon, Vera Sohoka mengatakan, saat pencanangan akan dilanjutkan dengan jalan sehat sekaligus aksi bersih Ambon, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan peringatan Hari Radio yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberi dampak bagi lingkungan. RRI Ambon juga menyiapkan agenda anjang sana kepada fans atau pemerhati RRI, penyandang disabilitas, serta pensiunan yang sedang sakit. Dalam kegiatan tersebut, RRI akan menyerahkan bingkisan berupa radio dan paket sembako sebagai bentuk kepedulian kepada penerima.
6: Hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun ini memang saat pencanangannya itu serentak dengan kegiatan RRI Fest. Dan untuk itu kerjasama antara Panitia Hari Radio dan Panitia RRI Fest, kami merancang pada saat pencanangan itu, kami melibatkan selain para pegawai, tetapi juga ada pensiunan dan juga ada pemerhati serta siswa ataupun mahasiswa peserta magang di RRI Ambon.
5: Dijelaskan, puncak peringatan Hari Radio ke-81 akan digelar pada 11 September 2026 melalui upacara yang dilaksanakan pada pagi hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyulutan obor triprasetya RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Momentum Hari Radio lanjutnya menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan RRI dengan masyarakat. Diharapkan, RRI terus hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang dekat dengan pendengar dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Kakanwil Ditjen Pas Maluku sementara melakukan penelusuran adanya dugaan keterlibatan oknum petugas dan warga binaan dalam kasus kaburnya salah satu napi kasus pembunuhan yang selama ini ditahan Lapas Ambon. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, operator teknik Christine, mengucapkan selamat sore.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan, rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget, buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon memastikan pembangunan dan pelayanan publik termasuk pemeliharaan infrastruktur di Kota Ambon, khususnya jalan dan penyediaan air bersih dilaksanakan berdasarkan kebutuhan serta skala prioritas melalui mekanisme perencanaan daerah. Kebijakan tersebut tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, nepotisme maupun latar belakang identitas masyarakat. Juru bicara Pemkot Ambon Ronald Lekransi mengatakan, Wali Kota Ambon Bedewin Watimena dan Wakil Wali Kota Ambon Elitoi Suta tidak menerapkan praktik nepotisme dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur di Kota Ambon. Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi pemberitaan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan air bersih di sejumlah wilayah Kota Ambon. Lekransi menjelaskan, seluruh program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan daerah termasuk rencana kerja pemerintah daerah RKPD serta kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
0: Sekian Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkiyaswati Mena, wali kota Ambon, atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

dulu bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

Ya, Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar, informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id mengenai Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan dampak gempa Nusa Tenggara Timur. Setibanya di Kabupaten Nagekeo, Rabu 26 Agustus 2026. Rapat digelar di dalam tenda yang berada di area posko penanganan bencana gempa bumi NTT. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Nagekeo sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba, Presiden langsung menuju tenda di Tanah Lapang untuk memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga. Pendengar, kunjungan Presiden ke NTT dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasca bencana serta penanganan yang dilakukan pemerintah di wilayah terdampak. Rapat bersama kementerian, lembaga, dan unsur terkait menjadi bagian dari agenda penanganan dampak gempa di Nagekeo.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

0: Musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.
1: Ya, pendengar, informasi terakhir untuk Anda sebelum saya mengundurkan diri dari dunia olahraga ini mengenai pasangan ganda putra Indonesia. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan melangkah ke babak 16 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Keduanya menang 2-3, 2-1, 2-1, 16 atas pasangan Cina Taipei, Chiang Chin Wei, Yu Xiang Chou, Rabu 26 Agustus 2026. Pulung mengaku ini merupakan pertama kalinya dia berpasangan dengan Wahyu. Menurut dia, meski sempat merasa sedikit aneh, sinergi di lapangan sudah cukup baik. Dan pendengar, Wahyu lalu menambahkan keterangan terkaitnya performanya pada pertandingan ini. Menurut dia, pada game pertama keduanya sering mati sendiri ya, sehingga lawan dapat mengejar.

Namun setelah berhasil mengejar ketertinggalan, Pulung Wahyu berbalik unggul hingga akhir set kedua. Kedepan kami harus meningkatkan fokus, menjaga konsistensi, dan memperbaiki start point. Congratulations ya. Ya, informasi ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini, pendengar, di hari Rabu 26 Agustus 2026. Saya pamit, selamat sore, dan sampai jumpa kembali.

0: Pepes apa Pung Anang, ya dia kacilawang.
1: Iya, itu Ima, Mama Mary dan Bapak Cak di sebelah dong Pung Anang teh.
0: Ih, dia sampai dia kena stunting. Coba bilang Mama Mary dong, Bo, dia periksa di puskesmas dulu.
1: Iyui, abis dia pun bapak cuma kerja cari plastik bakas. Lalu jual par dong pun kebutuhan hari-hari tuh, Kiyo.
0: Oh, Sio, dong kondisi ekonomi begitu. Makanya Kak Ana tuh lihat dia senggar-senggar.
1: Itu sudah, iya. Abis mau bagaimana lagi?
0: Padahal kalau katong mama-mama di kompleks nih, kalau mau patungan sadiki-sadiki, par malu domba rasa kilo begitu, Pasti Ima dia sih begitu.
1: Itu sudah iya, gizi buruk tuh kan salah satu penyebabnya Kio, karena kondisi ekonomi lah itu.
0: Matulai onai, nanti bete yang bajalan bilang par mama-mama di sini. Lah katong patungan par baku bantu Mama Miri dong.
1: Iyo iya, kalau kamu mau pi bilang bete lah.

0: Leche Fanta, Rosa di era di Ambon.
1: Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 telah masuk zona hijau dan melampaui rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, hasil tersebut merupakan buah dari kerja bersama dan koordinasi lintas sektor. Penguatan pengelolaan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dukungan berbagai pihak juga berperan dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan.
0: Sekian Cek Fakta.

Hai, halo, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore ini kembali saya Dea menemani Anda semuanya di Pro 1 RRI Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz di edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 hingga nanti di pukul 24 di Maluku sore hingga malam nanti. Untuk Anda pendengar yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan acara-acara selanjutnya berupa hiburan dan informasi akan menghiasi ruang dengar Anda pendengar di kesempatan sore ini.

Bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan berbagi pengalaman. Bersama, kita bisa belajar, tumbuh, dan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan Anda yang seharian dari pagi hingga sore menjalankan tugas dan aktivitas Anda, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk Anda. Yang sudah kembali berkumpul bersama keluarga di rumah, selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menikmati waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Pendengar, informasi untuk diketahui bahwa kekecewaan mendalam dirasakan oleh warga RT RW kawasan Arbes Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Akibat sudah terlalu lama mengeluhkan kerusakan infrastruktur tanpa adanya respon nyata dari pihak berwenang, warga akhirnya turun tangan sendiri lalu melakukan aksi pengecoran badan jalan secara swadaya pada Rabu 26 Agustus 2026. Aksi gotong royong ini terpaksa dilakukan lantaran kondisi jalan utama di wilayah tersebut sudah bertahun-tahun rusak parah, berlubang, dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Warga menilai pemerintah Kota Ambon maupun instansi terkait seolah tutup mata terhadap kondisi infrastruktur pemukiman padat penduduk yang kian hari semakin memprihatinkan. Dengan menggunakan peralatan seadanya serta mengumpulkan sumbangan sukarela dari kantong pribadi, warga bahu-membahu mengaduk semen dan pasir untuk menutup lubang-lubang besar di badan jalan. Meskipun melelahkan, semangat kebersamaan tetap terlihat jelas di wajah warga yang berharap wilayah tempat tinggal mereka bisa memiliki akses jalan yang layak. Dan pendengar, melalui aksi spontan ini, warga Arbes menyampaikan pesan protes keras kepada pemerintah daerah atas kurangnya perhatian terhadap pembangunan fasilitas publik di kawasan pinggiran kota. Mereka merasa dianaktirikan karena aspirasi dan proposal perbaikan jalan yang berulang kali diajukan tak kunjung membuahkan hasil yang konkret. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan berbagi pengalaman. Bersama, kita bisa belajar, tumbuh, dan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimi dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda berduka acan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur.

pendengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang Azan Maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Salatlah tepat waktu. Karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil 5 waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di kesempatan malam ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, informasi untuk diketahui, pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah strategis guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan mutu rujukan di wilayah kepulauan. Dan untuk tahun 2026 ini, Pemprov secara resmi mengalokasikan anggaran fantastis sebesar 500 miliar rupiah guna menaikkan kelas 5 rumah sakit umum daerah yang sebelumnya berstatus tipe D menjadi tipe C. Saudara, untuk diketahui bahwa kebijakan masif ini disampaikan langsung dalam agenda penguatan fasilitas kesehatan daerah yang dipusatkan di Ambon pada Rabu 26 Agustus 2026. Langkah tersebut dinilai krusial mengingat karakteristik geografis Maluku yang berupa kepulauan seringkali menjadi hambatan utama bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan medis lanjutan yang memadai. Dan Gubernur Maluku Hendrik Leverisa menegaskan bahwa peningkatan status rumah sakit ini bukan sekadar mengubah nama atau kategori fasilitas, melainkan bentuk komitmen nyata menghadirkan keadilan layanan kesehatan. Dengan naiknya status kelima RSUD tersebut ke tipe C, fasilitas penunjang medis, ketersediaan dokter spesialis, serta mutu penanganan darurat di kabupaten kota di Maluku diyakini akan jauh lebih optimal. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, Anda masih terus bersama kami di musik informasi saat ini. Dan informasi selanjutnya, Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, mengungkapkan adanya sinyal positif untuk merealisasikan kembali rencana kerja sama Sister City, kota kembar antara Kota Ambon dan Kota Bandung. Menurut Moritz, momentum ini tercipta saat agenda kunjungan kerja panitia khusus Pansus 3 DPRD Kota Ambon ke DPRD Kota Bandung pekan lalu. Dikatakan kunjungan ini mencatatkan momen bersejarah, sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah kemitraan antar lembaga legislatif kedua daerah, rombongan DPRD Kota Ambon diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandung. Politisi Partai Nasional Demokrat itu juga mengaku agenda kerja Pansus 3 di Kota Bandung difokuskan pada pengayaan referensi penyusunan Ranperda Ketahanan Pangan Kota Ambon. Dan DPRD Kota Ambon secara khusus mendalami Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2024 tentang pengelolaan penataan pangan industri dan pertanian sebagai acuan materi hukum. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semuanya di kesempatan malam ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Hindu. Di kesempatan malam ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Hindu yang disampaikan oleh Agung Kartono dengan judul Harmonisasi Dharma Agama dan Negara. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Aiginam Astu Namo Siddham, Om Wakartunda Mahakaya, Surya Patim Sama Prabha, Nirvignam Kurmedewa Suba Karesu Sarada. O Dewa yang bersinar dengan gading yang melengkung, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan anugerahnya, kedamaian, dan perlindungan pada kita semua. Pada siaran hari ini, kita akan memasuki sebuah renungan mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan negara. Sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menjadi pondasi dari kehidupan seimbang dan harmoni. Tema kita kali ini adalah harmonisasi Dharma Agama dan Dharma Negara sebagai pilar, moksa, dan jagatita. Pendengar yang berbahagia, kita semua tahu bahwa hidup di zaman modern tidaklah mudah. Tuntutan pekerjaan semakin tinggi, dinamika sosial semakin cepat, arus informasi semakin deras, dan persoalan moral semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, kita manusia dituntut untuk membutuhkan pegangan yang kuat agar tidak hanyut dalam kekacauan dunia. Dalam Hindu telah menyediakan pegangan itu melalui satu kata yang sederhana, namun penuh makna, yaitu Dharma. Dharma bukan sekedar aturan. Dharma adalah nafas kehidupan. Ia adalah hukum alam, pedoman moral, tali pengikat dunia, dan cahaya yang menuntun manusia menuju kehidupan yang baik. Namun Dharma memiliki dua sisi yang perlu dipahami dan dijalankan dengan seimbang, yaitu yang pertama, Dharma agama adalah nilai-nilai suci yang membimbing kita sebagai umat beragama, dan Dharma negara adalah kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dan warga bangsa yang hidup dalam tatanan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua Dharma ini sering kita jalankan tanpa kita sadari. Ketika kita jujur, itu adalah Dharma agama. Ketika kita taat aturan, itu adalah Dharma negara. Kemudian ketika kita menjaga hati agar tidak dipenuhi oleh kebencian, itu adalah Dharma agama. Dan ketika kita menjaga kerukunan, itu adalah Dharma negara. Namun sayangnya, tidak semua orang mampu menjaga keseimbangan antara keduanya. Ada yang terlalu menekankan ritual, tetapi lalai pada tanggung jawab sosial. Ada pula yang sibuk membangun karir, tetapi lupa menjaga batin. Disinilah pentingnya tema kita pada hari ini. Bagaimana menyatukan keduanya dalam satu harmoni, sehingga kehidupan menjadi utuh, seimbang, dan penuh makna. Karena akhirnya, tujuan kita adalah dua hal yang sangat suci di dalam Hindu, yaitu moksa, kebebasan batin yang membawa kita pada kedamaian sejati, dan jagatita, yaitu kesejahteraan dunia, ketentraman masyarakat, dan harmonisasi alam semesta. Dengan memahami dan mengharmonikan Dharma agama dan Dharma negara, kita tidak hanya mendekat pada moksa, tetapi juga turut menghadirkan jagatita bagi semua makhluk. Mari kita buka mata, buka hati, dan buka pikiran untuk merenungkan bersama makna yang terkandung dalam tema kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan, memperkuat moral, dan mempertegas jati diri kita sebagai umat Hindu yang baik dan warga negara yang bertanggung jawab. Para pendengar yang setia, setelah kita memahami pentingnya harmonisasi antara kedua Dharma, kini kita memasuki bagian pertama, yaitu pembahasan tentang Dharma agama. Ini adalah fondasi spiritual yang menopang seluruh perilaku, ucapan, dan pikiran manusia. Dharma agama adalah ajaran suci yang bersumber dari Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, Itihasa, Purana, dan susastra Hindu lain. Melalui Dharma agama, manusia dibimbing untuk menyucikan pikiran atau manacika, ucapan atau wacika, dan juga perbuatan atau kayika. Tiga pengendalian inilah yang bentuk karakter
dan menentukan kualitas hidup seseorang. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan sifat-sifat yang lahir dari hidup yang berlandaskan Dharma, yaitu sifat tanpa takut, kesucian hati, keteguhan, dan dalam pengetahuan, pengendalian diri, kejujuran, tidak menyakiti, berkata benar, tidak pemarah, sabar, bersih, dan tidak sombong. Semuanya adalah bagian dari Dharma agama. Para pendengar yang berbahagia, ketika Dharma agama diterapkan dalam kehidupan seseorang, tidak akan hanya membuat orang rajin untuk bersembahyang. Lebih dari itu, ia menjadi pribadi yang dewasa secara spiritual, yaitu ia mampu mengendalikan kemarahan, menghaluskan ucapan, menjaga pikiran dari iri, benci, dan juga dendam, menjaga perbuatan agar tidak menyakiti siapapun. Dan ia yang bekerja bukan untuk pujian, tetapi sebagai persembahan kepada Tuhan atau ide sang yang widiwasa. Dengan kata lain, Dharma agama bukan sekedar ritual, tetapi cara hidup. Ia bukan sekedar upacara, tetapi untuk pembentukan karakter. Ia bukan hanya di pura, tetapi di mana saja kita berada. Dalam Manawa Dharma Sastra juga menguatkan hal ini dengan menegaskan bahwa ucapan dan moralitas adalah bagian penting dari Dharma. Dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra, Sarga 4.138. Satyam Bruyat, Priyam Bruyat, Na Bruyat, Satyam, Apriyam, yang artinya berkatalah yang benar, berkatalah dengan cara yang menyenangkan, dan janganlah mengucapkan kebenaran yang dapat menyakitkan orang lain. Sloka ini menunjukkan bahwa Dharma agama membentuk kita menjadi pribadi yang bijaksana. Bukan sekedar benar, menjadi benar itu mudah, tetapi menjadi benar dan sekaligus membawa kedamaian, itulah Dharma. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan berbangsa, kita sebagai umat yang beragama menjalankan Dharma agama, yaitu dengan jujur, rendah hati, berbelas kasih, dan tidak mudah terbawa arus emosi. Kita akan menjadi pribadi yang ajak, lembut dalam hati, dan teguh dalam prinsip. Inilah mengapa Dharma agama adalah pilar pertama dalam perjalanan menuju moksa, karena ia menuntun manusia untuk bebas dari belenggu nafsu dan sifat-sifat yang merusak. Pendengar yang setia, setelah kita memahami Dharma agama sebagai cahaya batin untuk membentuk karakter, kini kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang Dharma negara. Jika Dharma agama berbicara tentang kesucian, maka Dharma negara berbicara tentang peran kesucian. Peran kita sebagai warga negara, bagian dari masyarakat, dan unsur penting dari tatanan kehidupan bersama. Dharma agama adalah bentuk dharma yang mengatur bagaimana manusia hidup dalam sebuah negara, bagaimana ia bekerja, mematuhi aturan, menjaga keamanan, dan memberi kontribusi dalam pembangunan. Dharma agama menuntun kita untuk menjadi warga negara yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan beretika. Dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa tatanan sosial adalah bagian dari dharma itu sendiri. Dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra, Sarga 4.44. Dharma ewa hato hanti, dharma raksati raksita, yang artinya dharma menghancurkan mereka yang menghancurkannya, dan dharma akan melindungi mereka yang menjaganya. Sloka ini sangat relevan dengan konteks kenegaraan. Ketika seseorang merusak tatanan negara, melanggar hukum, berbuat curang, korup, memecah belah kerukunan, maka sesungguhnya ia sedang menghancurkan dharma. Dan ketika dharma dihancurkan, ia pun akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun ketika kita menjaga dharma, menjaga ketertiban, bekerja dengan disiplin, dan berperilaku jujur, maka dharma juga akan menjaga kita. Ia menjaga keluarga kita, menjaga karir, menjaga rezeki kita, dan bahkan menjaga nama baik kita di tengah masyarakat. Pendengar yang berbahagia, dharma negara bukanlah hal asing bagi kita umat Hindu. Bahkan dalam Bhagavad Gita, Tuhan menegaskan bahwa melaksanakan kewajiban sosial adalah bagian dari ajaran suci. Lebih tepatnya pada Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 30, dijelaskan, serahkanlah segala kewajibanmu kepada, bertindaklah tanpa pamrih, tanpa ego, dan laksanakanlah tugasmu tanpa keraguan. Sloka tersebut mengajarkan kepada kita
bahwa kewajiban kenegaraan, bekerja, mengabdi, menjaga masyarakat adalah karma suci bila dilakukan tanpa pamrih dan dengan kesadaran spiritual. Baik kita sebagai guru, sebagai penyuluh, petani, polisi, pegawai, pedagang, aparat negara seperti TNI ataupun polisi, dan juga pegawai negeri, ataupun juga sebagai pegawai swasta. Itu adalah peran suci kita yang diberikan oleh Dharma yang kita lakukan. Setiap peran adalah kesempatan untuk berbuat baik bagi negara. Ketika kita bekerja dengan jujur, datang tepat waktu, tidak korup, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan selalu menjaga nama baik institusi, maka kita sedang melaksanakan Dharma negara dengan sepenuh hati. Ketika kita menghormati perbedaan, menjaga toleransi, tidak memprovokasi, dan menjaga perdamaian antara umat beragama, itu juga merupakan Dharma negara. Ketika umat hidup dengan membayar pajak, ikut gotong royong, membantu tetangga, dan taat aturan lalu lintas, itu pun Dharma negara. Dengan kata lain, Dharma negara adalah praktik Dharma di medan kehidupan nyata, bukan hanya di pelangkiran ataupun di tempat ibadah. Para pendengar yang berbahagia, jika Dharma agama membentuk hati dan pikiran, maka Dharma negara membentuk sikap dan tindakan. Jika Dharma agama menuntun kita menuju moksa, maka Dharma negara menuntun kita menuju jagadita, yaitu kesejahteraan dunia. Inilah alasan mengapa keduanya tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus berjalan seimbang, seiring, dan saling menguatkan. Dalam bagian berikutnya, kita akan memasuki renungan kita pada hari ini, yaitu bagaimana mengharmoniskan Dharma agama dan Dharma negara, sehingga keduanya menjadi pilar yang kokoh untuk menuju moksa dan jagadita. Harmonisasi sering menyatukan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan. Dalam kehidupan nyata, seringkali kita manusia hanya menekankan salah satu Dharma, lalu mengabaikan yang lainnya. Ada yang rajin beribadah, tetapi mengabaikan tanggung jawab sosial. Ada juga yang sibuk bekerja, namun lupa membina kesucian dirinya. Dharma agama dan Dharma negara, itu adalah ibarat dua sayap burung. Jika salah satunya lemah, maka burung tidak dapat terbang. Dharma agama tanpa Dharma negara akan membuat seseorang hanya fokus pada ritual tetapi lalai pada tanggung jawab sosial. Sebaliknya, Dharma negara tanpa Dharma agama bisa menghasilkan pribadi yang kekeringan spiritual, mudah tergoda oleh hawa nafsu, dan kehilangan dasar moral. Ketika keduanya berjalan bersama, terbentuklah manusia yang berbudi luhur sekaligus bermanfaat bagi bangsa. Harmoni ini tercermin dalam ajaran Karma Yoga yang dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 19, yaitu, karena itu, bekerjalah tanpa terikat dan laksanakanlah kewajiban dengan bertindak tanpa pamrih. Engkau akan mencapai kesempurnaan. Dua Dharma ini adalah pilar menuju moksa, yaitu pembebasan batin dari kebencian, keserakahan, kemarahan, dan juga kebodohan. Dan kemudian jagadita, yaitu kesejahteraan masyarakat, kerukunan, kemakmuran, dan juga kedamaian dunia. Moksa dicapai ketika manusia menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, menundukkan indrianya, dan membersihkan hati. Jagadita dicapai ketika manusia menjalankan Dharma negara, ikut membangun masyarakat, menjaga harmoni sosial, dan tidak merusak alam maupun kehidupan bersama. Ketika keduanya bersatu, barulah tercapai keseimbangan yang sempurna, keseimbangan diri, dan juga keseimbangan dunia. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat kembali Dharma dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Dharma agama sebagai pancaran batin dan Dharma negara sebagai bentuk pengabdian nyata dalam kehidupan berbangsa. Dengan harmonisasi keduanya, kita bukan hanya menjadi manusia yang suci pikiran, tetapi juga berguna bagi sesama. Bukan hanya menjalankan ritual, tetapi juga menghadirkan manfaat untuk masyarakat dan juga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan pada siaran hari ini. Semoga Dharma selalu memandu langkah kita, dan semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Menemani Anda di saat ini saya Dea terus bersama pendengar hingga tuntas di pukul 24. Dan pendengar kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio edisi 26 Agustus 2026 persembahan dari RRI Madiun dengan judul Sinoman. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-unggu. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: kompak sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuma ini sedikit masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Shh, itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pekerjaannya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT. Penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: kaks. Kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katul sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katul pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh. Bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, pasti dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Pasti ini paling malah nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin posnya, Adix.
0: Kaks pun pos nilai, dekat yang tiang listriknya. Sim bisa geser-geser dikit, kan?
1: Sengaja tampil, Adix.
0: Iya, Kaks. Pelen bilang jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, harusnya geser tiang listrik itu, tau?
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpu. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cok-cok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, masih pun cok ini bertumpuknya. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kerila.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Kaks, lebih baik kita potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, Adix.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa kita di pos nih kena lain.
1: Yuk, kak. Kalau begitu kita potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, kita baru ingat. Pelen bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Wih, kakak, kaki.
1: Masih kenapa nih?
0: Baasap, kakak, baasap. Tabakar.
1: Hei, iya tuh. Kata ada bakar-bakar nih. Usia ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi sana nih.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah jaringan listrik tuh?
1: Hei, sorry, Adix. Lupa kesemati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan buka pelindung kawat tabakar. Bisa membahayakan katung.
1: Untung akan semati.
0: Ih, bau apa ya? Macam anus, kah?
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan, Maluku, dan Papua.

Pendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: Saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
1: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
2: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
0: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk DTSN itu Pak?
15: Jadi DTSN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini, benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
0: Jadi ada penyampaian UTE Aditya dipinta oleh pusat dan sepaman saya berarti untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pasteli. Dalam kesaksiannya Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
0: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastil ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul. November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
22: betul,
0: ya.
22: Pak.
0: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
0: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya barang saya diperiksa terus Pak.
0: Seperti itu.
5: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
0: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jika untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapi, Litologi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan.
2: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

mendengar di kesempatan malam ini. Ruang rindu, ruang berbagi kerinduan, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop mancanegara era tahun 2000-an hingga 2010, hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Dan di kesempatan malam ini, saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Prosatu hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sekala 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa mas Dwi ini ya kan.
1: Hanya bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener. Dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Irma lupa lagi.
0: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan mereka ganteng berenang. Ini wah.
2: Gimana sih?
3: Kamera.
1: Ini
2: mereka bisa lihat gimana tuh RRI net
1: RRI net
2: lola banget dari tadi kita
0: udah makan. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong, bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic.
2: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi
0: mana?
3: Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, seneng banget gitu ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing ya.
0: Iya, kan? Ya.
1: Boleh
4: yang paling
1: dong.
4: Tua dan paling
3: paling positif.
1: Oh, silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
5: Iya.
1: Kalau
5: aku.
1: Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas
0: Yuda. Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Mantap iki.
1: Gak denger ta?
4: Denger pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayak apa Mas? Podo Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
4: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
4: Okay. Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Aku di direct.
1: Iya. Aku sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
4: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
4: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
4: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
4: Iya Sinaran.
0: Oke.
4: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
3: Film apa?
4: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Oh. Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu.
1: Selama
0: itu ya.
4: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stam main film juga.
1: Gimana Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
0: Slow
1: juga.
0: Ya, pesta ya kan.
3: lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
4: Iya, Vocal Legacy.
1: Amin.
4: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
4: Menurut dengan ide-ide mendadak gitu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
3: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
3: Jadi ada
2: ancaman. Ada
1: ancaman
2: ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka.
1: Ya, ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuan you gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo calik-calik gue. Terus malamnya tuh show-nya.
1: Ini bakal kapan ini Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
1: di hari yang sama,
0: hari yang sama.
1: Oh,
0: okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Optimis
0: ya. Acaranya itu dari subuh.
4: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
4: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta. Terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa nggak lewat Surabaya?
2: Next,
1: Mbak. Waduh.
0: Nah, makanya Mas Nurul ya kan.
1: Ya wes.
0: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini. Wah, tampaknya iya fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
6: Nama Sari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamu nyawah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya.
1: Dengar
0: ya.
6: Bang Sarwana agak kareba dan.
0: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh. Ya, Bang Sarwana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
6: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
6: Terima kasih, Pak.
0: Okay.
1: Ya, siap. Ya.
0: Okay,
1: Pak
0: Kendi.
1: Siakan.
0: Dijawab langsung ya, nanti. Sabar.
6: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
6: Dan seluruh pendengar Pro1 RRI Indonesia.
0: Siap.
6: Dan Pro1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
0: Andik Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: Siap.
7: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan,
0: Bung Beni
1: dengan 4 bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
0: Betul. Keren loh.
7: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
7: satu pertanyaan elf ya.
1: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro1 Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, Semanat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Angel Gaji Sumatera. Terus ada Payuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
7: Itu aja, makasih. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
4: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Malam Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
0: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
2: Aku udah
8: ibu bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Benjamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya. Wah.
0: Silakan, silakan.
1: Wah, silakan.
8: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau fatal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, itu sudah.
0: Oke, itu sudah.
8: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
8: Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya. Ya,
8: ya. Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan. Dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
8: Ya. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis.
8: Perempuan dan laki-laki.
0: Oh? Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
9: Pasti orang Hasan.
10: Selamat malam, Bang Yudin.
1: Baik. Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
10: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Baik.
10: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Ya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
10: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren, Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
10: Sarwana,
0: woi. Sarwana yang paling kids kayaknya.
9: Ini orang Makassar kan ya?
1: Orang, orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
10: Ini saya mesti paling deket ini, Bang.
0: Ya.
10: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
10: Silah, saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
10: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
10: Irma Jun, ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang.
10: Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
10: Ini menggait semua seluruhan. Bagus, sukses.
0: Siap.
10: Tamu semuanya.
1: Ya.
10: Buat Irma Jun,
1: berkarya
10: terus. Eksistir berarti kamu
1: siap. Sini, ya.
10: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
1: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
0: Oke.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Maluku Tengah ada.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
11: Kita ini lebih ke Sarwana.
0: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
9: Ayo, Makassar tuh di mana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona.
11: Dek.
1: Ya,
11: yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun apa itu di Waipia.
11: Masohi,
1: Kota Masohi Maluku. Masohi. Oh, okay. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai
1: Kuakua. Kuakua iyo selama dari sana.
11: Iya, sedang minta mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat sukses. Sama dari Timur Indonesia mau ketinggalan.
1: Gitu. Iya, iya Nona, Uplira Nortarita.
0: Woi. Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
1: Uplira Nortarita. Nortarita. Maksudnya
0: Nona Rita, iya tahu.
11: Salam ya buat Tommy Nicho, terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih kembali ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Lembut banget suaranya.
0: Iya.
1: Lembut banget suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari
3: ya,
0: kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
3: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan, putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Ponakanku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
3: Jadi alhamdulillah ya lumayan, mereka suaranya lumayan.
0: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Album enggak apa ya, around 10 lebih kayaknya ya.
1: Oh ya, ada lah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja, hitsnya aja, Irma, hitsnya aja.
1: Kristal, kristal. Teruskan cinta, datanglah pasir putih.
2: Egidio, akan berubah.
1: My God, banyak ya. Lo harus konser tuh.
0: Datanglah.
3: Datanglah, datanglah.
0: Oh, datang udah ya? Udah, oke. Cinta
3: Stephen, Stephen, Stephen Junnya juga dong.
2: Oh iya,
1: yang duo ya itu.
2: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah lebih banyak.
1: Single
0: lebih banyak
2: sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke, Stephen?
5: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya
5: Stephen ya. Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjamah, apa lagi?
1: Rindu ini 50 tahun ya.
5: Terus Sinaran
1: benar-benar. Itu ya. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya, harus.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu? Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
3: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak apa-apa sama rumpis.
0: Judulnya bukan haruskah loh. Masih ada.
1: Masih ada.
0: Oke, Kak Audrey.
4: Kalau aku dulu pertamanya apa ya, baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya, baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya, terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Enggolari
1: ya.
4: Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung, lumayan juga banyak juga.
1: Iya banyak juga.
4: Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
3: lebih,
0: fansnya
3: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Ya. Tapi punya solo album kan.
3: Ya, ada.
0: Saat Kau.
1: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
3: Ada terdiri, ada
0: sempet.
3: Ya.
1: Sama Julius.
0: Julia. Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
3: Bambi beda lagi. Pokoknya project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
0: Oh iya, Ustadz sih ya.
3: Produktif. Oke.
0: Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi, mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia. Dari mana resep tuh?
0: Dibalik
1: dari sekarang ya. Bangsar dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
3: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Waduh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
3: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Ya, oke.
1: Okay. Karena di samping
3: dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wah. Wow.
4: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
4: menjaga
0: vokal.
4: Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
1: Kan,
4: jadi
1: mau ya.
4: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up. Warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
1: Setuju
4: kalau itu kan gitu.
1: Ya. Setuju.
4: Ya itu aja.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Bang Koko. Steven.
5: Ya, sama sih latihannya.
4: Idem ya.
5: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
4: Semakin berumur. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
4: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
4: Farabi yang aku mau masukkan ya.
0: Kak Irma.
2: Mesti sama aja ya karena aku juga ngajar kan.
4: Iya.
2: Jadi memang harus harus latihan terus juga.
4: Betul.
2: Hari. Untuk menjaga suara terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini, jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini,
1: harus ngikutin tren apa sekarang.
4: Iya benar,
2: baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah aku tuh sama Steven sering kiriman gitu tuh, kirim
1: tadi ini bagus nih ya.
2: Kita juga latihan
0: kesini.
4: Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu udah ada.
2: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
4: Iya benar, iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh. Setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
4: Nigo sama Bobo.
0: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan.
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
4: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Hah? Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada, lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana
2: tuh ada lagunya soalnya aku
1: nyanyi. Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat. Bintang tamu,
0: bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati,
1: iya,
0: silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Suka duka. Itu okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya semuanya.
0: Amin. Dari Manado kita ke Jember dulu ada
1: Pak
0: Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat
0: selalu. Irma Jun. Tadi disebutnya yang disebutin Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Ginda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan ya. Banyak-banyak, ya, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Tenang. Untuk Mas
0: Yudi, siap
5: dengan ya. Mbak Ita,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
6: Malam kembali, Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah?
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Uduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ya ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, iya Audrey sama ya. Stephen.
6: Atau kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alerasa, beta rasa sama.
3: Oh, bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
2: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar

0: B kita ada kakak ini, kakak Tris the Kok.
1: Oke, siap.
0: Ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Terima kasih,
2: Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
1: Kita ke Kalimantan Utara, ada Bang Leh.
2: Dari Kalimantan Utara.
1: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
2: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
1: Kalimantan Utara itu Tarakan.
2: Selamat malam.
3: Oh ya, tahu kok iya lagi.
2: Iya Bang, silakan Bang Leh.
1: Silakan Bang.
4: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
1: Yeah. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
5: Mbak Ita punya ini.
2: Yang punya RRI Bang. Gitu. Saya hostnya Bang Leh.
1: Bintang tamunya ada.
2: Ada Irma Jun,
1: Steven, ada Steven,
2: Audrey Papilaya dan Sarwana.
1: Nah itu.
4: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya. Ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tikungnya.
2: Nah, siap Bang.
4: Jadi pertanyaannya apa namanya nih, lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
1: Oke.
4: Tenar di utara gitu.
1: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Leh.
4: Ya.
1: Itu aja.
2: Wow. Duh, kok ada anjing.
1: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
2: Backgroundnya
1: ya.
2: Anjing menggonggong.
1: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Bang Leman. Selamat malam Bang
2: Leman. Bang Leman selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bang Leman.
6: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya nih,
1: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
6: Baju hitam juga, baju hitam juga.
1: Kan ada TV-nya.
6: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
1: Pak, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
6: Yang cowok yang ganteng.
2: Oh, Steven.
1: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
6: Ini Mas Yudi.
1: Iya.
6: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
1: Pernah nyanyi ke Lampung.
2: Siapa ya?
6: Boleh diulang.
2: Bang Leman.
6: Halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
1: Beneran loh, fansnya banyak ya.
6: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
1: Mereka masing-masing ya, oke. Ditungguin ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Oke.
6: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
1: Oke.
6: Putra Magenda di Bondowoso. Semuanya sapa ketua.
1: Siap.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
2: Rumah pernah tinggal di sana.
1: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
2: Bu Merpati.
1: Halo.
7: Bismillah. Alhamdulillah.
2: Iya.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sejahtera buat semuanya ya.
1: Iya.
2: Merdeka.
1: Silakan Ibu.
7: Ibu teh iya.
1: Lama banget ya. Lama banget enggak gabung, Bu.
2: Iya, boleh.
1: Iya.
2: Monggo Ibu.
7: Ya, Mbak Ita cantik.
2: Iya.
7: Salam buat semua yang cantik.
1: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
7: Belum. Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Oke, Bu Merpati.
7: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu,
2: suasananya
7: gembira.
2: Betul.
7: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Iya ya.
2: Asik. Boleh.
7: kan keren.
1: Bukan begitu.
2: Umar Pati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
7: Iya, ini dia ya. Sambung menyambung itu ya. Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih ya. Segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di Ruang Rindu malam ini. Keren semua apa kualitasnya.

0: itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
1: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma ketawa.
0: Mbak Irma, Mbak Irma itu aku kan kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
2: Yana Julio,
1: iya sama Yana Julio.
2: Iya, Hedi Yunus. Hedi Yunus Bu Mamati.
1: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
0: Sorry, sorry. Ayam-ayam yang sorry.
2: Hedi Yunus mungkin Bu Mamati.
0: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, iya, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
2: Mas
0: Koko,
2: Yudi.
3: Mas Tivo.
0: Mas Yudi.
2: Yudi.
0: Koko. No, Koko. Gini, Steven. Dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki tolong bikin konser.
1: Oh. Tolong diatur.
0: Ini konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
1: Oh, bersama. Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
2: Siap. Yo, mantap ini.
0: Pengucapan syukur, Mbak.
2: Iya.
0: Pengucapan syukur.
1: Oke.
0: Ada juga apa RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
2: September.
1: Siap.
0: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam apa mendengarkan musik Indonesia.
1: Siap,
0: dan itu aja.
1: Merpati.
0: Salam sukses semua.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
2: Dengan Pak Putra.
1: Pak Putra Magenda.
2: Selamat malam.
1: Silakan Pak Putra.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
4: Juga bintang tamunya.
1: Selamat
4: malam, semoga selalu sehat.
1: Amin, terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
2: September.
1: Oh, September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
2: Betul.
1: Oh, siap.
4: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin.
2: Amin.
1: Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
2: Amin.
4: Juga bersamaan hari apa hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
2: Betul.
4: Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan Pak Putra.
1: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Yang barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
2: Oh, Bu Merpati.
4: Bu Merpati, salam kenal.
1: Oke. Okay.
4: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
2: Bang Leman.
1: Oke, okay, siap. Ya.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
2: Mudah-mudahan
4: selalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
4: Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terima kasih Pak Putra.
1: Oke.
4: Okay.
1: Ya. Terima kasih ya.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
4: Dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
2: Berempat
1: dianalisis
2: ini.
1: Berempat ini.
5: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena di sini punya satu misi, satu.
1: Oke. Okay.
5: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun,
2: Irma sopran ya, Irma ya.
6: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran sopranan.
2: Mezzo sopran ke sopran.
1: Barito.
6: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
2: Alto iya ya.
6: Iya, mezzo
2: sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
1: Tiga-tiganya ya.
2: Sar. Aku
5: apa ya, Bob?
1: Tenor. Oh, baik.
2: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
3: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90-91. Uh-huh. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
2: almarhum Fidi Aldiano. Uh-huh.
3: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
2: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya. Ya, betul.
5: Aku ada loh di situ.
2: Bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
2: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
1: Iya, kalau pengen kolaborasi.
6: Kalau masing-masing.
2: Masing-masing pengen kolaborasi.
6: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, boleh siapa aja.
5: Bermimpi lu setinggi dia.
2: Iya, apa-apa.
6: Kalau siapa dulu nih?
2: Mas, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
6: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
2: Dingin banget.
6: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
2: Wah, beneran ya? Bener ya?
6: Iya, mau banget.
2: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
6: Kak Irma
2: dulu, perempuan dulu, ladies first.
3: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
1: Cita-cita aku dari okay.
3: Memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
2: Jadi sempat belum sempat ya. Wih,
6: pasti nggak ada legasi gitu dong. Berarti nggak ada.
2: Iya, pastinya siapa tahu loh.
3: Kalau untuk di Indonesia, daripada gue abis ini dimusuhin, gue mau koko ya.
2: Gak dimusuhin koko. Koko kan baik. Kan udah dua duetnya loh. Udah.
6: Pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
2: Oke.
1: Koko Steven. Aku
5: musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
2: Wah, David Foster benar. David Foster
1: ya.
2: Keren banget itu.
5: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
2: Sama Irma berarti.
6: Takut juga.
2: Takut dimusuhin. Takut juga lagi. Kalau Sarwana.
5: Ini, oh, kamu deh ya? Udah. Aku sama Yudi aja deh.
2: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
2: Iya
1: bikin
2: dong.
1: Lagu religi ya.
2: Mantap, bener ya?
1: 2027 Ramadan bulan Februari. Iya.
2: Februari. Siap.
5: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zain tuh.
2: Maher
1: Zain
2: ya.
1: Maher Zain. Bukan Zem.
5: Zem. Maher Zain ya.
2: Maher Zain. Kok Zem? Kok bilangnya Zem loh. Maher Zain.
5: Iya.
2: Iya. Tadi ngomongnya Zem.
1: Zem.
6: Akrab. Terus sebutin lagi Maher.
5: Zem.
1: Maher Zain.
6: Bener. Maher Zain.
1: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
2: Apa pertanyaannya Mas?
5: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
2: Ibu Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
5: Ibu Fatmawati.
2: Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
2: Suka duka.
5: Oh, suka duka.
2: Iya, suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
2: Iya, dalam berkarir.
6: Iya. Suka duka nyanyi apa karena kita
2: harus berkarir.
6: Dalam berkarir.
2: Berkarir.
6: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
2: Sekali-sekali
6: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
5: Ini dukanya dulu apa?
6: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
2: Hilang ya.
1: Oke, dukanya.
6: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
2: Terus gimana, Audrey?
6: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman
2: itu paling nggak enak ya.
6: Aduh, memang
2: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
6: Iya.
2: itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
7: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
1: Gimana?
2: Penon apa?
6: Ini kalau kayak gitu pas saya lupa lirik.
7: Ini dari awal sampai akhir.
6: Kayak penonton itu.
2: Iya juga ya.
7: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
6: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu bekas ya dulu ya.
1: Iya iya iya. Still a friend of mine.
6: Java Jazz ya,
2: keren.
6: Java Jazz
2: ya, banyak sih.
1: Sukanya banyak ya.
7: Aku.
1: Iya dong.
7: Sukanya terima duitnya.
2: Coba jangan ngomong, saat semua orang juga suka.
7: sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Terus
7: dikenal orang.
1: Iya ya.
7: Orang baru lagi ya.
2: Tuh.
7: Dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan
2: tuh berduka, bener mas.
1: Oke.
7: Bener kan, baik saya
1: nggak bisa behave.
2: Bener
6: banget, nggak bisa
1: behave saya. Ya.
2: Oke, Koko.
1: Koko.
6: Ini paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
2: Koko ini paling rapi loh, bener.
5: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama Audrey. Itu kita
2: suara ilang.
5: Lagi mau kompetisi
1: Okay.
5: di Filipina.
1: Betul.
5: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
2: suaranya hilang.
6: Oh my god.
2: Kena radang tenggorokan ya, itu paling.
1: Kok bisa barengan gitu ya?
2: Saling menular.
6: Tapi memang biasanya gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
2: setuju banget.
6: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
2: Iya,
5: banget.
6: Tapi itu memang
2: terus gimana?
5: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan
2: kayaknya. Iya kan benar. Padahal tiga cewek nggak ada suara. Akhirnya.
5: Buat suara. Baru boleh di hari
2: H. Oh my god.
5: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak.
2: Masih stres loh ya.
6: Stres banget.
7: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan suara kan. Terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu, mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
2: pemanasan ya kan dari hari-hari
5: terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas, ternyata peserta yang pada melihat.
7: Peserta melihat udah pada keder gitu.
2: Akhirnya hasilnya
6: Keren. Pikiran kan bisa
2: pikiran
6: sama
2: langsung
6: kita
2: ikut ke suara ya. Betul banget.
1: Kalau Mbak Irma,
3: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa meluapkan semua ide kreativitas melalui karya.
6: Nah, dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada kayak
2: termasuk gigit the vocal legacy ini. Ada.
5: Itu dukanya kita.
6: Iya.
2: pas banget ya.
3: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
2: langsung dituangkan gitu ya.
3: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu.
1: Oke.
3: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
5: suka di belakang layar.
3: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
2: Loh, masa gitu?
3: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar, karena satu, aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua, aku tahu aku masih bisa.
2: Iya dong.
3: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap,
2: kalau begitu.
7: gitu. Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini legacy ini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
2: Iya, the vocal legacy.
6: Kamu nanya ini kan kita.
7: Iya, aku tanya. Ya.
2: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
1: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
2: Kalau aku sih yes.
7: Tanya itu Mas Anang.
2: Kalau aku sih yes.
6: Lu kata
2: Kak Ita,
6: aku sih yes.
7: Ada ceritanya lu itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu. Mas
7: Anang sama kamu. Ada ceritanya.
2: Apa?
1: Ya udah.
7: Jawab dulu itu.
2: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
3: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
2: Betul.
3: Nah, kita ini kan
2: Para penyanyi
3: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
2: betul. Aku masih muda, Gak mau terima.
3: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
2: mewariskan.
3: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi betul. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
1: Yes. Siap kalau begitu.
2: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, Sar, katanya.
2: Masih ingat enggak?
7: Masih lupa.
1: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpani hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab sendiri akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau.
0: Eh lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya, Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap enggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Iya kan? Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya. Itu
1: masih salah. Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan.
1: Musika.
0: Udah ya. Udah, empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue.
1: Ya Allah, ini.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener intimensial.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey. Lupa lu. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes.
0: Lupakan.
1: Iya, lupakan ya kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Maita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Abis segera dia. Oh dia? Dia kalau itu pencipta lagu dia. Dia ini dia.
0: Enggak, salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Iya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya?
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian buka sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Corona.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Dua lagu. Coba coba ini apa nama? Syairnya aja depannya.
0: Iya enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi enggak ingat sama sekali ya.
1: Satu lagu aja enggak ingat.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener enggak? Oh. Ingat.
1: Lu yang mana? Tapi kayaknya hampa. Oh, hampa tetap.
0: Judulnya ingat ya.
1: Ayo coba nyanyi, coba nyanyi, coba nyanyi. Coba Gus Rifki nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak. Kayak
1: lagunya. Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma setengahnya.
2: Itu kerjaan Mas
1: Yuna. Ini terus Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurian. Udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masih dong. Mas Putra Cantik, Ita Purnama
1: Sari. Iya, Cigurian.
4: Apa yang lagunya yang selalu yang kuingatkan? Cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Sumari narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambil kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Misalnya, jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa saya ini populer banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja.
0: Oh, lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Oh, jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap. Pokoknya
4: Audrey, siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, Stephen Warna, Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja masih. Acaranya malam Cigurian.
4: Memang sih ya malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurian ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurian.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong. Oh.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai helm kan percu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah pernah pakai helm sama kaca.
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya, makanya ya ditunggu. Nah,
1: jadi kan gede kelihatannya. Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi. Kristal, Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya udah kulihat di YouTube loh, bilang yang mana nih dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, namanya suka.
6: Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat aja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
0: selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah sebelas.
0: Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
8: Aku 4 bulan yang lalu
0: ke Samarinda.
1: Oh, ke Samarinda ya. Oi, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lebih timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: arms I've used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik.
1: Iya.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan nyanyi
1: iya.
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal apa? Orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi.
1: Okay.
0: Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya.
0: Nah,
3: pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu. Ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi.
1: Oke. Okay.
3: Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Ada
1: single baru kah? Iya.
2: Lama tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagu gitu baru maksudnya?
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kasar sore kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Dia cuma ngomong. Sore kencang. Dia ngomong seru boy biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kita aja di mobil ini. Iya. Gini, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang lo bisa gak sih dia ngomong
3: berdua? Temen gue
0: Oh meredam. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke.
1: Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah
0: The Vocal Legacy. Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy. Underscore di situ udah ada barcode link pendaftarannya di situ dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Ini wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Aduh, keren. Rich Kylie.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasi.

0: lebar kah?
1: Iya, bentuknya layar lebar.
2: Bentuknya layar lebar.
1: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke. Okay.
1: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Oh.
1: Ada rangkaian cerita.
2: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Ya.
1: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Oh. Maksa ya. Dipaksa untuk terjebak ya, maksudnya.
1: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Pada ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
2: Wow.
1: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
2: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
2: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
3: baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
2: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
2: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan. Yeah.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Masatu kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini Kamis 27 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Shalom. Saudara, acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di pagi hari ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Merdeka di Dalam Yesus Kristus yang dibawakan oleh saya sendiri, Pendeta Effendi Narinto STH. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Surat Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa di pagi hari ini, memohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada-Mu ya Tuhan, menyadari dengan sungguh keterbatasan dan kelemahan kami, oleh sebab itu kami membutuhkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Karena firman-Mu itulah terang bagi setiap jalan kami. Urapi hamba-Mu dan urapilah para jemaat-Mu yang mendengarkannya di pagi hari ini, sebagaimana firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di pagi hari ini. Amin. Roma 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh.

Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 17, negara kita tercinta sedang merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81. Kita melihat ornamen-ornamen merah putih dan kita jumpai di mana-mana, baik itu di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, instansi-instansi, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang anak bangsa yang baik, kita perlu memaknai kemerdekaan bangsa kita dengan melakukan semua yang berguna untuk bangsa ini. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai umat yang merdeka, berarti kita sudah tidak lagi terjajah oleh hukuman dosa. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa setelah manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa ketika melawan perintah Tuhan Allah, sejak itulah manusia sudah terjual dan menjadi budak atau milik dari si jahat. Dalam hal ini adalah iblis. Manusia telah kehilangan gambar dan rupa Allah. Manusia telah terpisah dari hadirat Tuhan. Dan manusia sudah terjual menjadi milik iblis. Nah, melihat hal itu, apakah Allah diam saja? Tidak. Allah kemudian memberikan hukum kepada manusia melalui Musa, yaitu hukum Taurat. Dosa manusia bisa diperdamaikan atau diampuni oleh Allah dengan korban darah yang harus dicurahkan. Di mana di Perjanjian Lama mengajarkan korban penghapus dosa melalui korban hewan yang disembelih. Nah, disitulah terjadi pendamaian antara Allah dengan manusia. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penebusan melalui darah hewan ini ternyata tidak bisa menyelesaikan dosa manusia secara tuntas. Karena apa? Karena kualitas dari daging hewan dengan daging manusia ini berbeda. Jadi hukum Taurat pada akhirnya tidak berdaya oleh karena daging tersebut. Tadi kita lihat di ayatnya yang ketiga. Maka dari itu harus ada manusia yang tak bercacat telah atau manusia yang tidak berdosa yang harus dijadikan korban sebagai ganti manusia yang sudah berdosa tersebut. Tetapi persoalannya yaitu bahwa apakah ada manusia yang tidak berdosa? Roma 3 ayat 23 mencatat demikian. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saya berdosa, saudara pun juga berdosa. Namun puji Tuhan, ini kabar baiknya. Manusia yang tidak berdosa itu ada melalui karya Allah dari benih Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan suci Maria. Manusia tersebut bernama Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Di mana banyak bukti dari Alkitab tentang ketidakberdosaan Yesus tersebut. Nah, Yesus inilah yang diutus oleh Allah untuk melakukan karya penebusan tersebut. Yesus harus mati menggantikan manusia yang sudah berdosa. Melalui kematian dari Yesuslah kita dibeli kembali oleh Allah. Dibeli bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak,
tetapi dengan darah yang mahal, darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang mahal adalah darah yang tak bercacat celak, darah dari manusia yang kudus dan tak berdosa. Oleh kematiannya lah kita akhirnya dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut tersebut. Haleluya. Bapak, Ibu, dan pendengar semuanya, kitalah yang seharusnya terhukum. Kitalah yang seharusnya dicambuk. Kitalah yang seharusnya disalib dan disesah. Namun Tuhan Yesus dengan penuh kasih dan kerelaan menyerahkan nyawanya menjadi penebus kita. Inilah bentuk kasih Allah yang luar biasa. Barulah di ayat pertama pasal 8 itu bisa menjadi bagian dari kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran di hari ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah memberkati dan memberikan harapan yang pasti bagi kami semua. Bahwa sebenarnya kamilah yang harus dihukum karena semua dosa dan pelanggaran kami. Namun oleh karena kasih-Mu melalui karya penebusan kematian dari Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Bapa, sebagai hamba-Mu, saat ini hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara Mutiara Pagi. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa, Engkau melawat memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara Mutiara Pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Baik mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai, Tuhan juga memberkati baik secara kehidupan pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara Mutiara Pagi ini, Tuhan menjadi sarana buat kami semua boleh bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada-Mu. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon maupun Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik mulai dari kepala kantor, bahkan sampai kepada seluruh pegawai yang ada. Terutama bidang Bimas Kristen dan seksi Bimas Kristen, kiranya Bapa memberkati baik kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara Mutiara Pagi kita di hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di hari ini, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang-orang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berakhir sudah acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Cerita inspirasi. Pendengar, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau membuat begitu banyak kesedihan dan luka? Mengapa tidak semuanya diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis?" Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka, pada akhirnya engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

0: diterapkan di Lapas Ambonnya, kami tetap mencari warga dan masyarakat Ambon tidak bisa kami.
1: Karena memang masyarakat itu melakukan kegiatan-kegiatan terutama berkebun, membakar sampah, dan yang lain-lain.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menetapkan dan menahan Faiz Noval sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Proyek bernilai 12,4 miliar rupiah dari dana pinjaman PT SMI tahun anggaran 2020 ini telah menyeret Faiz Noval ke rumah tahanan kelas 2A Ambon sejak Senin malam. Dengan mengenakan rompi oranye, Faiz langsung digiring tim penyidik Pitsus Kejati Maluku setelah menjalani pemeriksaan maraton. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Radot Parulian mengungkapkan bahwa Faiz Noval diduga kuat menjadi kontraktor pelaksana real yang mengendalikan seluruh jalannya proyek di lapangan meski secara formal meminjam nama PT Kusuma Jaya Abadi Construction. Penyidik juga telah mengantongi minimal 2 alat bukti sah serta hasil audit BPKP Maluku yang mencatat nilai kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 3,8 miliar rupiah. Penetapan Faiz Noval ini menambah panjang daftar tersangka dugaan korupsi proyek air bersih di era Gubernur Murad Ismail tersebut. Hingga kini, total tersangka yang telah mendekam di sel tahanan berjumlah 6 orang, di mana 5 tersangka lainnya sudah lebih dulu ditahan pada awal Agustus lalu. Penyidik memastikan masih terus mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Pendengar, Kakanwil Ditjenpas Maluku sementara melakukan penelusuran adanya dugaan keterlibatan oknum petugas dan warga binaan dalam kasus kaburnya salah satu napi kasus pembunuhan yang selama ini ditahan Lapas Ambon. Laporan Sahira Sangaji.

0: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kakanwil Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro sangat menyayangkan kaburnya Immanuel Birahi, narapidana kasus pembunuhan yang ditahan di Lapas Kelas 2A Ambon. Riki minta sebagai warga negara yang baik, Immanuel segera menyerahkan diri dan tidak mempersulit tim aparat dalam pencarian. Diakui Kakanwil Ditjenpas Maluku tidak akan main-main dengan kasus ini. Semua petugas jaga di Lapas Ambon saat kasus pelarian pada Minggu 23 Agustus 2026 akan menjalani tahapan pemeriksaan, termasuk warga binaan yang satu blok hunian dengan narapidana yang kabur. Bila dalam pemeriksaan ada unsur kesengajaan dan melibatkan petugas dan warga binaan, pastinya akan ditindak tegas.
1: Untuk melihat sejauh mana prosedur yang telah ditetapkan di Lapas Ambonnya, kami tetap mencari warga binaan tersebut, namun tidak bisa kami ungkap secara spesifik ya, karena kan titik-titik lokasi-lokasi itu harus ada yang kita pantau. Tapi tetap ini sedang upaya pencarian bersama-sama dengan dari Lapas Ambon beserta bantuan dari UPP ada di Kota Ambon. Saat ini kami sedang melihat itu semua ya. Saat ini kan sudah dibentuk tim fokus dari mana lapi itu mulai lari, kemudian yang berapa, kemudian penjagaannya siapa, kita sedang menyelidiki ke arah situ. Maksudnya tetap prosedur kita jalanin.
0: Kakanwil membenarkan foto Immanuel Birahi sudah disebarkan ke seluruh titik strategis dan menjadi target pengejaran dan pencarian. Kakanwil tidak mau membocorkan lokasi yang sudah menjadi target tim pencarian. Ia hanya berharap ada bantuan pihak keluarga untuk membantu membawa kembali Immanuel Birahi ke Lapas Ambon. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, niat membersihkan kebun cengkeh berakhir tragis bagi seorang pensiunan PNS di Desa Piru, Kabupaten Seram bagian Barat. Korban bernama Samuel Latui Hamalo berusia 62 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terjebak kebakaran di kebun milik pribadinya di kawasan Pasaunu pada Selasa malam. Samuel yang pergi berkebun sejak Selasa pagi tak kunjung kembali hingga sore hari, membuat pihak keluarga panik dan melapor ke Polsek Piru. Kapolsek Piru AKP Hamsir Buton bersama personel kepolisian dan warga setempat langsung bergerak menyisir area kebun yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Timur dalam kondisi tak bernyawa dengan luka bakar serius mencapai 90%. Diduga kuat korban tumbang akibat kehabisan oksigen saat berusaha memadamkan api yang membesar dan terkepung asap tebal. Pihak keluarga korban menolak proses autopsi dan mengikhlaskan peristiwa naas ini sebagai murni musibah. Petugas gabungan bersama warga telah mengevakuasi jenazah Samuel ke rumah duka untuk selanjutnya disemayamkan dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan tambahan armada damkar dan pembangunan sumur bor untuk penanganan dampak kekeringan akibat kemarau panjang dan El Nino. Laporan Hasrul Adi.
3: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku bergerak cepat menghadapi dampak kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan akibat dampak El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengusulkan tambahan armada pemadam kebakaran dan pembangunan sumur bor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal itu disampaikan juru bicara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Ahmad Moni. Menurut Moni, dari laporan para camat, hampir seluruh kecamatan di Seram Bagian Timur terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih. Kondisi relatif lebih aman dilaporkan terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat. Sementara itu, kondisi yang cukup parah terjadi di Kecamatan Bula Barat. Kebakaran lahan yang terjadi sebelumnya bahkan berdampak pada aktivitas pertanian masyarakat.
4: Kecamatan yang melaporkan kondisi terkini, hampir semua mengalami bencana yang sama, kecuali Werinama dan Siwalalat agak aman. Bencana yang paling agak parah yang kalau kita lihat itu terjadi di Bula Barat. Ya, Bula Barat sendiri teman-teman sudah tahu ada kebakaran lahan kemarin, bahkan berdampak aktivitas pertanian. Ada beberapa lahan perkebunan milik petani, sawah, cengkeh, kelapa, pala itu terbakar. Juga aktivitas untuk memulai pertanian juga terhambat akibat kekeringan ini.
3: Selain lahan pertanian yang terbakar, kekeringan juga menghambat aktivitas warga untuk memulai kegiatan pertanian. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga menyiapkan langkah pemulihan bagi masyarakat yang terdampak, terutama petani yang kehilangan lahan dan tanaman akibat kebakaran. Salah satu langkah yang dilakukan dalam waktu dekat adalah menyediakan bibit tanaman agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian. Menurutnya, pemulihan sektor pertanian menjadi penting karena banyak masyarakat Seram bagian timur menggantungkan aktivitas ekonomi dari perkebunan dan pertanian.
4: Dampak yang dialami oleh masyarakat, terutama petani, pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian timur sedang mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya dari perkebunan, dari pertanian, yang terkena dampak kebun palanya terbakar, pisangnya terbakar, hortikulturanya. Kita akan cari jalan. Yang paling dekat kita akan lakukan adalah menyediakan bibit.
3: Kendala lain yang dihadapi pemerintah Kabupaten Seram bagian timur adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam merespon bencana secara cepat. Ahmad mengatakan armada damkar yang dimiliki pemerintah Kabupaten Seram bagian timur saat ini belum mampu menjangkau seluruh kecamatan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan karena Seram bagian timur memiliki sejumlah wilayah kepulauan. Selain armada damkar, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur mengusulkan pembangunan sumur bor di wilayah yang memiliki potensi kekeringan dan kebakaran tinggi. Sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung penanganan kebakaran. Dalam rapat koordinasi yang telah dilakukan bersama seluruh camat, sejumlah persoalan bencana lain juga disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Salah satunya abrasi pantai yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan. Warga di Kecamatan Gorom dan Gorom Timur dilaporkan mengalami dampak abrasi, bahkan salah satu camat menyampaikan terdapat rumah warga yang bagian dapurnya ambruk akibat terkikis abrasi.
4: Kita punya armada pemadam kebakaran yang ada tidak bisa mengcapture seluruh kecamatan yang ada, apalagi yang ada di kepulauan. Ini yang menjadi salah satu usulan kita ada ke teman-teman BNPB, bagaimana kemudian kita bisa mendapat bantuan tambahan untuk alat pemadam kebakaran. Kemudian untuk sumur bor kita juga sudah usulkan bagaimana setiap kecamatan dengan potensi kebakaran atau kekeringan tinggi itu kita usahakan ada pembangunan sumur-sumur bor. Termasuk beberapa daerah di pesisir dan pulau seperti di Gorom-Gorom Timur itu mereka mengeluhkan abrasi pantai. Bahkan ada tadi disampaikan oleh Camat Gorom Timur kalau tidak salah beberapa rumah itu dapurnya sudah ambruk karena sudah terkikis oleh abrasi.
3: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan kondisi kekeringan belum mencapai puncaknya dan dampaknya berpotensi meningkat pada September. Plt Direktur Penanganan Darurat Wilayah 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Riswandi, mengatakan pihaknya telah melihat langsung kondisi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi di sejumlah wilayah Seram bagian timur.
5: Kami sudah melihat terkait dengan bencana kekeringan, kekurangan air bersih yang diderita oleh masyarakat. Sebagian besar, bahkan hampir semua masyarakat di Seram bagian timur ini juga bencana kebakaran hutan dan lahan dan abrasi.
3: Menurut Riswandi, kondisi tersebut terjadi di sebagian besar wilayah Seram bagian timur. BNPB juga telah menerima proposal dari pemerintah daerah terkait kebutuhan penanganan bencana.
2: Pendengar, aktivitas tambang batu sinabar ilegal di kawasan Gunung Luhu Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat, kembali memakan korban jiwa. Dua orang penambang berinisial LR dan CLU dilaporkan tewas mengenaskan di dalam lubang galian pada Minggu malam lalu. Kapolres Seram bagian barat AKBP Andi Zulkifli menginformasi bahwa kedua korban diduga kuat tewas akibat keracunan asap dari mesin genset yang dioperasikan di dalam lubang tambang. Menindaklanjuti insiden maut tersebut, Polres Seram bagian barat bersama Polsek Huamual langsung menurunkan personel gabungan untuk menggelar patroli penertiban di lokasi kejadian. Pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Iha maupun Gunung Luhu berstatus ilegal karena tidak mengantongi izin pertambangan rakyat atau IPR. Para penambang yang tersisa dihimbau untuk segera menghentikan kegiatan demi mengantisipasi resiko keselamatan yang sangat tinggi. Pasca penertiban dari aparat kepolisian, sebagian besar penambang dilaporkan telah mengosongkan area tambang dan situasi di lokasi ini mulai kondusif. Sementara itu, jenazah kedua korban telah diserahkan dan dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka masing-masing. Kepolisian menghimbau keras masyarakat agar tidak mempertaruhkan nyawa demi hasil tambang ilegal yang rawan longsor dan beracun. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar Pemukiman terus digenjot untuk membuka akses masyarakat di Kecamatan Oba Utara. Laporan Wahyudi Yahya.
6: Realisasi keuangan juga baru muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO.
7: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara memastikan tiga proyek pembangunan jalan permukiman dan jalan perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan telah mencapai progres fisik 100%. Peninjauan dilakukan langsung kepada Disperkim Musrifa Al-Hadar bersama AKP Joisina Tipar dari Direktorat Kriminal Umum Polda, Senin 24 Agustus 2026. Keduanya didampingi Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Disperkim Maluku Utara Zainuddin. Peninjauan menyasar tiga lokasi pekerjaan, yakni jalan permukiman Kelurahan Guraping, jalan perkuburan Desa Galalah dan jalan permukiman Desa Somahode. Kepada RRI, Zainuddin mengatakan, proyek jalan perkuburan Galalah memiliki pagu anggaran Rp200 juta dengan panjang sekitar 170 meter. Meski realisasi keuangan baru mencapai 30%, progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Sementara itu, proyek jalan permukiman Guraping memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang sekitar 300 meter lebih. Zainuddin mengatakan, kondisi jalan yang sebagian merupakan kawasan rawa membuat kebutuhan material timbunan di lokasi tersebut lebih tebal dibandingkan perencanaan awal.
6: Realisasi keuangan juga baru muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO. Mungkin juga ada perbaikan-perbaikan nanti pada saat PAO. Ada perbaikan baik itu ada kekurangan, ada yang masih ini nanti dirapikan lagi sama pihak penyedia.
7: Menurut Zainuddin, ketebalan timbunan jalan di Guraping harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam perencanaan awal, ketebalan material untuk jalan sirtu ditetapkan sekitar 30 cm. Namun di sejumlah titik Guraping, ketebalan timbunan bahkan mencapai 1 meter. Rata-rata ketebalan yang diterapkan sekitar 60 cm. Penyesuaian tersebut berdampak terhadap panjang jalan yang dapat dibangun karena volume pekerjaan tetap menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
6: Menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Jadi volume itu, panjang itu dia mempengaruhi volume. Jadi volume kalaupun dia tebal berarti otomatis volume panjangnya pasti berkurang. Kalau sesuai dengan hasil perencanaan kemarin kan kurang lebih 400 meter dengan nilai dan ketebalan 30 cm tadi.
7: Adapun proyek jalan permukiman Desa Somahode memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang mencapai 516 meter. Progres fisik pekerjaan di lokasi tersebut juga telah mencapai 100% dan kini memasuki proses serah terima pekerjaan atau PHO. Sementara realisasi keuangan masih tercatat 0% karena proses penjadian anggaran sedang berjalan. Zainuddin menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan klasifikasi sesuai bidang pekerjaan. Menurutnya peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses antar permukiman, tetapi juga mempermudah akses menuju kawasan perkuburan, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi warga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.

0: Berita selanjutnya. Perusahaan Daerah Air Minum Perumda Maren Kota Tual memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan lancar di tengah ancaman musim kemarau panjang. Direktur Perumda Maren Kota Tual, Hasan Reni Wuryaan, menyatakan bahwa hingga saat ini penurunan cadangan air belum mempengaruhi produksi secara signifikan, sehingga pasokan air ke pasokan wilayah dalam jangkauan pelayanan masih dapat disalurkan normal 2 kali 24 jam tanpa merubah jadwal gilir yang ada. Meski demikian, Reni Wuryaan menyoroti adanya perbedaan kondisi pasokan air di kawasan kepulauan seperti Tayando dan Kaimear yang saat ini mulai mengalami keterbatasan. Guna mengantisipasi dampak kemarau yang berkepanjangan, pihak Perumda Maren terus-menerus melakukan pemantauan dan pengukuran debit air secara berkala setiap harinya untuk memetakan ketahanan sumber air utama. Menutup keterangannya, Perumda Maren berharap kapasitas sumber air yang ada tetap mencukupi hingga musim kemarau berakhir. Pihaknya juga menghimbau seluruh pelanggan dan masyarakat di wilayah pelayanan Kota Tual untuk mulai menghemat serta menggunakan air bersih secara bijak guna menjaga kestabilan pasokan bersama. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Laporan Irene Hari Cahyani.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sebanyak 37 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 36 kasus merupakan kebakaran hutan dan lahan karhutla, sedangkan satu kasus lainnya adalah kebakaran gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, A. Rahman Madu pun mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk yang terjadi selama Agustus 2026. Menurutnya, tren kebakaran pada bulan Agustus justru menunjukkan peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ia menjelaskan sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas masyarakat yang membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pada musim kemarau, rerumputan dan ranting kering sangat mudah terbakar sehingga api cepat merambat ke area yang lebih luas. Selain itu, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran. Pada musim kemarau, rumput dan semak-semak yang mengering membuat api mudah merambat sehingga kebakaran lahan lebih sulit dikendalikan.
2: Karena memang masyarakat itu melakukan kegiatan-kegiatan terutama berkebun, membakar sampah, dan yang lain-lain, itu mereka tidak memperhatikan rerumputan maupun dahan kering di lahan kebun maupun sampah-sampah itu, sehingga dia merembet. Terus karena musim kemarau ini kan banyak daun-daun yang berguguran apa, sehingga kan membersihkan sampah-sampah itu terus mereka bakar, ya sudah terjadilah. Selain itu juga ada khusus di yang bapak-bapak yang merokok nih, ini juga mereka membuang puntung rokok apa ini di sembarangan, sehingga memicu terjadinya kebakaran-kebakaran itu.
1: Rahman mengakui pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran, terutama keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini Damkar Maluku Tenggara hanya mengoperasikan satu armada pemadam karena satu unit lainnya masih dalam proses perbaikan setelah mengalami kerusakan saat bertugas di lapangan. Selain armada yang terbatas, Damkar juga belum memiliki mobil suplai air sehingga harus mengandalkan bantuan dari pihak ketiga untuk memasok kebutuhan air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut sering menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Meski demikian, pihaknya tetap mengoptimalkan personel yang tersedia untuk merespon setiap laporan kebakaran. Saat ini, Damkar Maluku Tenggara memiliki 3 regu yang bertugas secara bergiliran selama 24 jam untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Rahman mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan selalu membuat sekat bakar apabila terpaksa melakukan pembakaran untuk keperluan tertentu. Ia juga meminta warga segera melapor apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Pencegahan ini menjadi langkah paling efektif untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Maluku Tenggara. Karena itu, Damkar telah berkoordinasi dengan para camat pemerintah Ohoy serta instansi terkait untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Guna mengantisipasi ancaman kebakaran lahan di tengah musim kemarau panjang, aparat gabungan TNI dan Polri di Maluku Tenggara turun langsung menemui warga. Anggota Koramil 150302 Elat bersama Polsek Kei Besar merangkul Kepala Ohoi Daftel dan Kepala Ohoi Karkarit untuk menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran di sejumlah titik rawan wilayah Kecamatan Kei Besar. Dalam kegiatan patroli dialogis tersebut, petugas mengingatkan warga untuk tidak membersihkan lahan dengan cara membakar rumput secara sembarangan. Cuaca ekstrim yang kering serta minimnya curah hujan berisiko tinggi memicu kobaran api cepat merambat luas yang tidak hanya merusak ekosistem hutan, maksud kami ekosistem hutan, tetapi juga mengancam keselamatan kawasan pemukiman warga setempat. Melalui sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah Ohoi ini, masyarakat diharapkan makin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar selama musim kemarau. Petugas juga meminta warga untuk mematikan sisa api sekecil apapun dan segera melapor ke aparat desa atau kantor kepolisian terdekat apabila menemukan adanya titik api di wilayah mereka. Pendengar, Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon sebagai momentum memperkuat rasa memiliki persaudaraan dan kebersamaan. Laporan Raudah Autana.
3: Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon sebagai momentum memperkuat rasa memiliki persaudaraan dan juga kebersamaan. Hal tersebut disampaikan Bodiwin Watimena saat membuka lomba Kormi dan PKK dalam rangka hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon. Menurutnya, peringatan hari ulang tahun Kota Ambon tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, namun harus mampu menghadirkan kegembiraan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Watimena juga mengapresiasi Kormi dan TPPK Kota Ambon yang menghadirkan berbagai kegiatan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak PAUD, pelajar SD dan SMP, remaja, masyarakat umum, ASN hingga lansia. Beragam kegiatan yang digelar, kata Bodewin, diantaranya goyang kreasi, olahraga tradisional, sepak bola, lomba berjalan membawa telur puyuh, panjat pinang, tari kreasi Nusantara, edukasi stunting, sosialisasi anti perundungan bagi pelajar SMP, lomba pangan lokal, serta senam lansia. Dirinya menegaskan, rangkaian kegiatan tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang. Namun lebih dari itu, di mana kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat, membangun persahabatan, sekaligus memperkuat persaudaraan. Watimena juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Menurutnya, kemenangan bukan satu-satunya tujuan dalam sebuah kompetisi.
4: Langsungnya adalah kegiatan olahraga masyarakat, kemudian Expo PKK, lomba antar pelajar yang dilakukan oleh Kormi Kota Ambon dan PKK Kota Ambon. Nah, ini semua rangkaian kegiatan yang dibuat untuk menyongsong peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Karena itu pemerintah kota memberikan apresiasi kepada PKK Kormi Kota Ambon yang ya sudah menginisiasi berbagai perlombaan yang melibatkan ya tidak saja OPD tapi juga masyarakat dan juga para lansia. Ya, dan panjang-panjang mata lomba di sana. Dan ini pertanda bahwa kita ingin membangun Ambon dalam semangat kebersamaan, melibatkan seluruh komponen. Ya, mudah-mudahan dia berdampak bagi apa? Bagi penguatan semangat kebersamaan hidup orang bersaudara di Kota Ambon.
3: Watimena berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-451 Kota Ambon yang berlangsung hingga 1 September 2026 di Patimura Park dan juga di Lapangan Merdeka dapat berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun Kota Ambon menjadi kota yang semakin maju, harmonis, dan sejahtera dengan semangat Ambon para semua. Acara dibuka dengan pelepasan balon oleh Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena yang didampingi Ketua TPPKK Kota Ambon, Lisa Watimena, Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon. Raudah Autana melaporkan.
0: Perselisihan tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat terkait kepemilikan 6 dusun di Tanjung Sial kian memanas. Sebanyak 22 raja adat beserta badan sandiri dari Jasira Lehitu secara tegas menolak peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2010. Mereka berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123 tahun 2009 yang telah menetapkan secara yuridis bahwa Dusun Lauma, Kasawari, Wayasel, Tiulesi, Wailapia, dan Waiputi merupakan tanah ulayat milik empat negeri adat di Maluku Tengah. Dalam jumpa pers di Ambon, para pemimpin adat Jasira Lehitu menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun, termasuk Pemkab Seram Bagian Barat. Permendagri nomor 29 tahun 2010 dinilai telah mencederai hak ulayat masyarakat adat negeri Wakasihu, Larike, Asilulu, dan Ureng. Oleh karena itu, para raja adat memberikan ultimatum batas waktu 3x24 jam kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut peraturan tersebut. Para tokoh adat Jasira Lehitu mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan memberi kepastian hukum agar masalah administrasi dan tata kelola wilayah ini tidak berlarut-larut. Langkah cepat dari pemerintah pusat dinilai sangat krusial guna mencegah meluasnya konflik kewenangan di lapangan serta demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Semenanjung Tanjung Sial. Pendengar, RRI Ambon mematangkan rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Laporan Lina Tehupuring.
5: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Ambon terus mematangkan persiapan rangkaian kegiatan menjelang Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang akan dimulai melalui pencanangan pada 1 September mendatang. Beragam kegiatan telah disiapkan mulai dari aksi lingkungan, kegiatan sosial hingga perlombaan untuk menyemarakan momentum Hari Radio. Ketua Tim Pelaksana Hari Radio ke-81 LPP RRI Ambon, Vera Sohoka mengatakan, saat pencanangan akan dilanjutkan dengan jalan sehat sekaligus aksi bersih Ambon, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan peringatan Hari Radio yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberi dampak bagi lingkungan. RRI Ambon juga menyiapkan agenda anjang sana kepada fans atau pemerhati RRI, penyandang disabilitas, serta pensiunan yang sedang sakit. Dalam kegiatan tersebut, RRI akan menyerahkan bingkisan berupa radio dan paket sembako sebagai bentuk kepedulian kepada penerima.
6: Hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun ini memang saat pencanangannya itu serentak dengan kegiatan RRI Fest. Dan untuk itu kerjasama antara Panitia Hari Radio dan Panitia RRI Fest, kami merancang pada saat pencanangan itu kami melibatkan selain para pegawai, tetapi juga ada pensiunan dan juga ada pemerhati serta siswa ataupun mahasiswa peserta magang di RRI Ambon.
5: Dijelaskan, puncak peringatan Hari Radio ke-81 akan digelar pada 11 September 2026 melalui upacara yang dilaksanakan pada pagi hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Momentum Hari Radio lanjutnya menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan RRI dengan masyarakat. Diharapkan, RRI terus hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang dekat dengan pendengar dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

Sebelum revisi, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Kakanwil Ditjenpas Maluku sementara melakukan penelusuran adanya dugaan keterlibatan oknum petugas dan warga binaan dalam kasus kaburnya salah satu napi, kasus pembunuhan yang selama ini ditahan Lapas Ambon. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Ya, selamat pagi saja untuk Anda semua pendengar di pagi hari ini ya. Selamat menjalankan aktivitas untuk Anda yang sudah menjalankan aktivitas. Selamat menyantap sarapan pagi Anda juga ya. Pendengar, hati-hati di jalan saja. Jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru. Selamat sampai di tujuan Anda. Ya, informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id. Ini mengenai Fakultas Perikanan dan juga Ilmu Kelautan. Universitas Patimura memperkenalkan pendidikan tinggi bidang perikanan dan kelautan kepada 94 siswa SMA di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan bertajuk FPIK Goes to School ini digelar di 3 sekolah, yakni di SMA Negeri 10 Maluku Tengah di Negeri 5, SMA Negeri 31 Maluku Tengah di Negeri Ureng, dan SMA Negeri 45 Maluku Tengah di Negeri Asilulu. Pendengar, dalam sosialisasi tersebut, siswa diperkenalkan dengan 7 program studi FPIK Unpati, yakni Manajemen Sumber Daya Perairan, Ilmu Kelautan, Budidaya Perairan, Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Teknologi Hasil Perikanan, Agrobisnis Perikanan, dan juga Oseanografi. Selain program studi, dosen FPIK juga memberikan informasi mengenai bidang keilmuan, fasilitas pendidikan, kegiatan mahasiswa, peluang beasiswa hingga prospek karir di sektor perikanan dan kelautan. Siswa juga diberi kesempatan berdiskusi langsung terkait pilihan studi dan kehidupan perkuliahan. Dan pendengar, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian FPIK menuju desa binaan dan FPIK Goes to School dalam rangka Dies Natalis ke-44 FPIK Unpati tahun 2026. Program tersebut menjadi upaya untuk mendekatkan pendidikan tinggi dengan generasi muda, khususnya siswa yang tumbuh di wilayah pesisir dan memiliki kedekatan dengan potensi perikanan serta kelautan di Maluku.

muka Anda, air akan memercik dalam minyak yang panas. Air apabila dipanaskan hingga mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan bergolak mendidih. Air yang tadinya merupakan zat cair juga akan berubah bentuknya menjadi uap air yang merupakan wujud dari gas. Ketika tetesan air masuk ke dalam minyak panas yang panasnya mencapai 160-200 derajat Celcius, air akan dalam sekejap berubah bentuk dari cair menjadi gas dan memercik. Meskipun kelihatannya seperti percikan minyak, pada kenyataannya justru airlah yang memercik.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mendengarkan laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus, bersama dengan rekan Tito. Selamat pagi, rekan Tito.
2: Ya, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Baik. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiraan cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan, siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dan malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah, Buru Selatan, dan Kepulauan Tanimbar. Perakiran untuk wilayah Maluku pada esok hari, Jumat 28 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kabupaten Buru Selatan. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara minimum 19 derajat Celcius dan maksimum 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara minimum 50% dan maksimum 97%. Peringatan dini angin kencang, waspada angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Perakiran tinggi gelombang di perairan wilayah Maluku berada pada kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Dito, laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026.
0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.

Ya, pendengar, untuk Anda yang lagi berkendara mungkin ya, jangan lupa untuk pakai helm, oke? Karena helm itu penting banget untuk menjaga kepala kita ya, pendengar, mungkin terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, jangan sampai, oke? Ya, jadi yang lagi buru-buru ke kantor, jangan terlalu buru-buru deh, yang penting pelan, yang penting selamat sampai di jalan ya, pendengar. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id mengenai Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena mendorong seluruh negeri di Kota Ambon untuk kembali menghidupkan tradisi budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Dorongan itu disampaikan Bodiwin saat menghadiri Festival Marawai di Negeri Hatalai, Kecamatan Lei Timur Selatan pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Bodiwin, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui narasi dan literasi agar generasi muda mengetahui sejarah dan juga tradisi leluhur. Nilai-nilai itu harus dihidupkan lagi melalui kegiatan nyata di tengah masyarakat. Karena itu ia mendorong setiap negeri atau desa di Kota Ambon untuk mulai melaksanakan panas pela dan panas gandong. Menurutnya, tradisi ini penting sebagai pengingat masyarakat mengenai nilai persaudaraan dan kebersamaan yang terkandung dalam budaya pela gandong. Bodiwin juga mengajak para raja, pemerintah negeri, dan seluruh masyarakat untuk terus membangun kebersamaan. Sinergi menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar

Ya, pendengar, Anda langsung saja yang ingin memberikan komentar dan opini di pagi hari ini. Sebelum kita masuk di program Aspirasi Seribu Pulau tepat di jam 8 nanti, pendengar, topik kita mengenai menyoal proyek strategis nasional dan dampak ekonomi di Maluku. Saya ulangi lagi, yang ingin berkomentar dan juga memberikan opini Anda di pagi hari ini, di opini dan juga komentar, tapi kita mengenai menyoal proyek strategis nasional dan dampak ekonomi Maluku.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Ya, pendengar, opini dan komentar Anda masih saya tunggu ya. Ngomong-ngomong soal menyoal proyek strategis nasional dan juga dampak ekonomi untuk Maluku, ini berfokus pada evaluasi mendalam terhadap efektivitas, realisasi, serta implikasi pembangunan infrastruktur yang besar yang masuk dalam program proyek strategis nasional atau PSN di wilayah Maluku. Dan pendengar, nanti jangan sampai Anda lewatkan ada Aspirasi Seribu Pulau yang akan membahas mengenai ini. Dan diskusi ini juga penting ya untuk melihat sejauh mana proyek-proyek berskala besar seperti pengembangan infrastruktur konektivitas laut, perikanan, hingga pengelolaan sumber daya alam seperti Blok Masela mampu dioptimalkan demi mendongkrak roda perekonomian di wilayah Kepulauan Maluku. Ya, secara lebih terperinci ya, pembahasan ini menguji dampak nyata PSN terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan juga pemerataan ekonomi di Maluku. Kehadiran infrastruktur strategis idealnya tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja baru, menekan biaya logistik antar pulau, serta meningkatkan pendapatan daerah. Namun hal ini seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan nyata di lapangan, mulai dari kesiapan SDM lokal, potensi dampak lingkungan, hingga kepastian retribusi perekonomian agar benar-benar dirasakan oleh warga setempat ya pendengar. Ya, pembangunan proyek strategis nasional di Maluku seperti proyek konektivitas laut dan pengelolaan energi skala besar ini memegang peranan kunci dalam mengikis ketimpangan pembangunan antar wilayah barat dan timur di Indonesia. Sebagai daerah berbasis kepulauan ya pendengar, Maluku memerlukan intervensi khusus dari pemerintah pusat untuk membuka isolasi geografis yang selama ini menahan laju potensial lokal pendengar. Ya. Dan jangan sampai Anda lewatkan pendengar ya, Aspirasi Seribu Pulau untuk edisi hari ini kita akan bahas nanti bersama dengan rekan Uya dan juga ada narasumber-narasumber yang terpilih pendengar yang akan membahas mengenai menyoal proyek strategis nasional dan juga dampak ekonomi Maluku.

0: disalurkan melalui pangkalan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga membantah adanya penimbunan maupun monopoli penyaluran minyak tanah oleh pangkalan tertentu.
1: Sekian Cek Fakta.

Mengubah cara kita memandang disabilitas adalah langkah penting untuk menuju inklusivitas. Disabilitas bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Sebaliknya, banyak individu dengan disabilitas yang telah membuktikan bahwa mereka bisa unggul di berbagai bidang dengan menekankan kemampuan daripada keterbatasan. Kita dapat memberdayakan lebih banyak orang dan menginspirasi perubahan positif di masyarakat.

0: aspirasi serumpun Maluku, Maluku Utara. Radio Republik Indonesia meliputi RRI Tual, Ternate, Bulan, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda di Dialog Aspirasi Seribu Pulau ya. RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Somlaki. Dan pendengar dimanapun Anda berada, topik yang kita hadirkan pagi ini adalah menyoal proyek strategis nasional dan dampak ekonominya bagi Maluku. Dan pendengar, untuk membahas topik ini di studio telah hadir narasumber kita, ada Bang Muhammad Ansari, dan beliau adalah Wakil Ketua PP Muhammad, Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ansar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
1: Ya. Dan pendengar, kita punya narasumber yang kedua, ada Bang Kilat Imsula, beliau adalah aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Tanimbar, dan saat ini beliau masih dalam perjalanan. Dan pendengar, kita langsung saja dengan Bang Ansari ya, topiknya memang ya. Ini tentang proyek strategis nasional ya. Jadi pemerintah pusat kita tahu bahwa sering mendorong berbagai proyek strategis nasional atau PSN, bukan cuma di Maluku tapi mungkin juga di daerah lain. Nah, di Maluku sendiri misalnya ada Blok Masela, hilirisasi kelapa, pala. Nah, ada juga Maluku Integrate Logistik Hub, dan tentu saja juga kemarin-kemarin ada hilirisasi ubi kayu. Namun dari beberapa PSN tersebut, baru Blok Masela dan hilirisasi kelapa dan pala yang kemarin-kemarin sudah groundbreaking. Dan nah, bagaimana Bung Ansar sebagai pemuda melihat arah pembangunan di Maluku saat ini? Ada banyak proyek strategis nasional. Jadi apakah ini betul-betul berbasis kebutuhan masyarakat Maluku atau sekedar kejar target investasi pusat begitu? Bang Ansar melihatnya seperti apa?
3: Iya, terima kasih Bang. Kalau kita berbicara terkait dengan proyek strategis nasional, tentu saja salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan itu adalah bagaimana kebijakan nasional atau bagaimana satu kebijakan itu didasarkan kepada atau berbasis kepada need dan interest publik yang ada di satu wilayah, kebutuhan dan kepentingan publik yang ada di satu daerah.
1: Yeah.
3: Itu artinya apa? Artinya bahwa pemerintah tentu saja dalam menetapkan satu kebijakan, dia perlu mengkaji, menganalisis, mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi harapan, kepentingan, dan kebutuhan publik itu sendiri. Jadi ada semacam daftar inventarisasi masalah. Kemudian dilihat, diidentifikasi. Kemudian dianalisis, dan itu betul-betul berdasarkan pada best evidence policy. Jadi kebijakan yang didasarkan pada satu bukti atau satu realitas yang ada di masyarakat. Nah, hari ini kita melihat bahwa Maluku, daerah Maluku ini merupakan daerah yang sangat kaya raya, sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Laut kita, potensi laut kita tahu persis potensi sumber daya alam kita, kehutanan kita, migas kita, kemudian berbagai macam potensi lainnya yang tentu saja jika kita dilihat sebagai satu potensi, satu kekuatan, ini akan menambah income, menambah nilai tambah, menjadi nilai tambah, dan tentu saja ini akan meningkatkan perekonomian kita. Nah, pertama kita perlu melihat bahwa apa yang menjadi keputusan atau yang menjadi kebijakan pemerintah ini perlu kita apresiasi. Tetapi tentu saja apresiasi ini harus kita lihat secara komprehensif, bagaimana sebetulnya proses kebijakan ini, apakah sudah membangun satu partisipasi publik kah? Ya. Apakah sudah ada semacam kajian yang kemudian bisa, karena masing-masing daerah itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Hmm. Kita memulai ya, Provinsi Maluku ini merupakan salah satu daerah potensial yang memiliki karakteristik kepulauan yang kita tahu persis. Ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, kembali kepada proyek strategis nasional, hari ini kita saksikan bahwa sudah ada groundbreaking Blok Masela ya, tentu saja, dan juga
1: dan Kelapa dan Pala,
3: proyek hilirisasi ya. Kelapa dan Pala ya. Di Maluku Tengah dan di Maluku Barat Daya. Saya kira ini dua kabupaten yang menurut saya menjadi etalasi juga di Provinsi Maluku yang memiliki potensi yang besar. Nilai investasi blok migas itu atau blok Masela itu kan mencapai kurang lebih
1: hampir 300 miliar
3: US$339 triliun. Kemudian proyek hilirisasi kelapa saya lihat juga ada sekitar hampir 1 triliun. Nah, ini kita apresiasi. Kita harapkan menjadi salah satu proyek strategis nasional yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan dampak kesejahteraan buat masyarakat Maluku. Tetapi ada daerah-daerah lain juga seperti Seram Timur, Kabupaten Buru, dan lain sebagainya yang juga sebenarnya harus dilihat juga sebagai daerah yang memiliki potensi, yang ada juga kebijakan-kebijakan proyek strategis nasional yang bisa kita juga bangun di sana. Jadi saya kira karena Maluku ini sudah sangat lama dilupakan ya oleh pemerintah pusat, sepertinya proyek strategis nasional ini harus segera ya, tidak hanya di dua daerah tersebut tapi juga harus dibangun di daerah-daerah lainnya. Saya kira itu yang ya, saya baik. Sampaikan ya. Mengawali pembicaraan hari ini.
1: Iya, baik. Pendengar, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua, Kilat Imsullah, dan beliau adalah aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanimbar. Kita sapa dulu, selamat pagi Bang Kilat.
4: Selamat pagi Bang Uya, Bang.
1: Iya, sehat ya Bang Kilat ya?
4: Sehat, sehat.
1: Iya, baik. Bang Kilat, pertanyaan yang sama ya seperti ke Bang Angsari tadi, ini masih perspektif umum. Jadi banyak sekali proyek PSN di Maluku. Dua diantaranya seperti yang Bang Angsari bilang sudah groundbreaking, yaitu Blok Masela dan hilirisasi Kelapa dan Pala di Maluku Tengah. Jadi ini kan masih banyak nih, banyak sekali proyek blok PSN di Provinsi Maluku. Ada yang sudah jadi, ada yang belum. Jadi kelihatannya ini mengejar target atau bagaimana di mata Bang Kilat sebagai aktivis? Apalagi Bang Kilat ini kan di tanah kelahirannya ini. Ini ada Blok Masela ya. Bagaimana Bang Kilat melihatnya?
4: Oke Bang Uya, terima kasih. Mungkin untuk mengawali menjawab pertanyaan dari Bang Uya tadi, saya punya satu cerita. Itu persisnya di kampung saya. Kampung saya itu di Kilmasa. Persisnya itu di Pulau Yamdena, itu di Kecamatan Kormomolin. Nah, kampung saya itu di pesisir pantai, Bang Uya. Jadi setiap hari bangun pagi mau lihat matahari itu semua di pantai. Jadi di kampung saya itu ada satu tradisi, mungkin tidak lumrah dan menjadi bagian yang umum juga untuk diketahui bersama, bahwa ada sasi namanya, sasi laut dan sasi di kelapa dan lain-lain di darat. Jadi di laut itu ada, kalau sasi terjadi di laut itu, kalau kedapatan ada masyarakat yang pergi untuk mengambil sasi laut di saat bersamaan laut itu sedang disasi, masyarakat itu bisa dikena denda, bahkan denda itu bisa sampai ratusan ribu. Lalu kalau ada masyarakat yang dari kampung lain kedapatan pergi mengambil hasil laut yang pada waktu itu juga sedang disasi, masyarakat itu bisa babak belur dan bahkan mungkin bisa kena denda juga. Jadi dari peristiwa itu, coba kita pergi ke Damer yang kemarin-kemarin sempat melakukan demonstrasi terkait dengan konservasi laut, PSN yang masuk di Laut Damer sana. Kalau kita pergi ke Damer dan local wisdom itu kita taruh di Damer, berapa banyak korporasi harus membayar dendanya kepada masyarakat Damer. Masyarakat Maluku kan punya local wisdom itu. Dia hidup bertahun-tahun sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Baru kemarin 81 tahun kita merayakan kemerdekaan. Tapi untuk merayakan kemerdekaan dengan apa, dengan fasilitas yang sudah hidup bertahun-tahun dikelilingi oleh sumber daya yang ada, itu saja agak sulit. Masyarakat dari pegunungan Seram, dari manusia lah yang kemarin hanya ingin datang untuk memberikan surat. Itu sebenarnya kan peristiwa itu mestinya menjadi satu peristiwa yang harusnya menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah. Kenapa mereka tidak datang lewat prosedural, tidak datang memberikan surat dan lain-lain. Itu kan yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Mungkin saja masyarakat beranggapan bahwa kalau misalnya kita datang sesuai prosedural, prosesnya mungkin akan lama. Padahal ini peristiwa ini satu kejadian penting karena hutan masyarakat adat Manusela telah dikapling oleh negara menjadi hutan konservasi. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang hidup di sekeliling kita yang mestinya kita lihat itu juga bukan sesuatu yang dia terpisah dari apa yang nanti akan dilakukan oleh negara. Misalnya negara dalam melakukan konservasi-konservasi hutan dan laut itu selalu beranggapan bahwa masyarakat adat ini menjadi bagian yang harus dihitung untuk nomor kesekian kalinya. Padahal mereka hidup dari sumber daya itu dan mereka menjaga itu jauh sebelum mereka mengenal konservasi. Mereka sudah hidup dengan sasi, mereka sudah menjaga hutan itu. Bahkan kalau kita perhatikan, Bang Uya, bagaimana cerdasnya masyarakat lokal itu menjaga hutan adat mereka. Itu kalau mungkin kita kecil, kita kalau mau pergi di bawah bermain di bawah pohon beringin saja, orang tua kita itu bilang, jangan pergi bermain di situ, itu ada penunggunya. Lalu kita ingin menebang pohon saja, orang tua kita berkata, jangan tebang pohon itu ada penunggunya itu. Jadi jangan pergi di situ. Bahkan itu kalau mau apa, pohon sukun itu kan dia ada punya tewer merah itu. Jadi ketika ditebang itu, orang tua sering menakuti, itu ya pohon berdarah.
1: Iya betul.
4: Jadi ada local wisdom yang hidup di kepala masyarakat bahwa ini caranya kita untuk menjaga hutan. Bayangkan dia hidupnya itu dia turun temurun itu yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Mengakibatkan apa? Kita mau menebang pohon saja kita takut. Pohon baringin yang jadi hantu masa kecil kita, kita tidak sadar bahwa di dalam itu dia menyimpan banyak sekali cadangan air. Jadi ada local wisdom yang hidup di masyarakat untuk memelihara hutan itu dan itu sifatnya turun temurun. Dan negara tiba-tiba datang mengkapling bahwa itu jadi milik negara. Kemarin-kemarin di Lermatang, di Samblaki, tanah adat langsung tiba-tiba dialihkan statusnya menjadi tanah milik negara tanpa temu publik untuk membicarakan persoalan itu lebih dalam. Di Damir misalnya. Jadi dari cerita-cerita itu timbul satu pertanyaan, apakah masyarakat menolak terkait dengan proyek strategis yang ingin dibangun oleh negara? Tentunya tidak. Masyarakat justru sangat merindukan proyek-proyek strategis itu. Tapi masyarakat juga menginginkan di satu sisi bahwa proyek strategis itu ketika ingin dioperasikan, dia harus melalui mekanisme-mekanisme yang semestinya. Jangan mengabaikan masyarakat-masyarakat yang sudah hidup berpuluhan bahkan ratusan tahun di situ. Jadi sekali lagi cerita-cerita itu saya ingin menegaskan bahwa resistensi itu pasti ada dari masyarakat lokal. Tapi dalam artian bukan untuk menolak PSN itu, tapi untuk mereka bagaimana mempertahankan apa yang sudah menjadi tradisi yang diturunkan dari leluhur mereka berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun lamanya.
1: Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu mengejar target investasi pusat begitu, Bang Kilatnya.
4: Pak Hendrik mau buat apa kalau pusat yang perintah? Saya pernah satu kali Bang Uya, waktu demonstrasi lalu bertemu berdialog dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur sendiri, Wakil Gubernur, Pak Fanat sendiri bilang, bahkan di beberapa kali beliau kalau ngomong juga kan sering belak-belakan sampai tidak masuk akal kan. Beliau kan sering bilang, kalau misalnya diperintahkan oleh Gerindra, diperintahkan oleh pusat, apakah Pak Hendrik bisa melawan? Ini kan seorang tokoh publik yang mengeluarkan wacana yang kalau didengarkan oleh orang, itu mengakibatkan persoalan yang serius juga. Kau dipilih untuk mengurusi masyarakat Maluku, bukan untuk mendengarkan ya sekalipun dalam persoalan polisi Pak Gubernur harus mendengarkan bosnya. Tapi kalau sampai itu diucapkan oleh seorang wakil gubernur kan tandanya ada sesuatu yang tidak beres dalam.
1: Iya, baik. Kita ke Bang Ansar lagi. Ya. Ini soal kesiapan SDM-nya. Oke lah, kita setuju bahwa PSN ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya juga pasti akan memiliki dampak ekonomi juga bagi masyarakat seperti yang saya sampaikan Bang Kilat tadi. Nah, ini soal kesiapan SDM ya. Kerap kali proyek skala nasional baik PSN maupun investasi apapun mendatangkan tenaga kerja dari luar dengan alasan kualifikasi dan sebagainya. Nah, bagaimana kawan-kawan melihat kesiapan SDM lokal kita khususnya generasi muda di daerah terdampak seperti Tanimbar misalnya. Bukan cuma Tanimbar, di daerah-daerah lain tadi.
3: Iya. Iya, dalam upaya kita membangun satu kapasitas sumber daya manusia, yang namanya proyek pembangunan apapun, itu tentu akan menyerap lapangan kerja. Mm-hmm. Masela misalnya akan menyerap sekitar 12.000. Hilirisasi kelapa juga ditargetkan ribuan angkatan kerja atau menyerap tenaga kerja sumber daya manusia. Nah, saya kira ini akan menjadi tantangan tersendiri dan sekaligus menjadi satu kesempatan peluang emas bagi para perguruan tinggi untuk bagaimana melihat potensi mahasiswa atau pengembangan mahasiswa ke depan berdasarkan berbasis pada jurusan-jurusan yang kemudian bisa menangkap peluang emas daripada dua proyek tersebut. Dan tentu saja nanti akan ada proyek-proyek lainnya. Saya kira perguruan tinggi seperti Universitas Patimur saat ini sudah menjadi leading sektor yang sangat baik dan positif. Kita tahu bahwa beberapa kali Unpati menghasilkan sumber daya manusia atau tentu saja mahasiswa dengan mendirikan jurusan teknik ya berbasis pada migas ya. Kita tahu Unpati sudah punya fakultas teknik yang sudah lumayan lama dan kita juga diperhadapkan dengan peluang migas Masela ini, maka Unpati juga harus mempersiapkan diri untuk bagaimana menjadi kampus yang mampu menjadikan sumber daya manusia atau menjadikan masyarakat Maluku, mahasiswa Maluku untuk bagaimana sebanyak mungkin ya masuk pada jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan peluang emas proyek tersebut. Jadi saya kira hadirnya PSN misalnya di Maluku Tengah, proyek hilirisasi kelapa, maka jurusan pertanian, fakultas pertanian harus berlomba-lomba untuk bagaimana memacu, membangun kompetisi dan sekaligus bagaimana melihat peluang teknologinya, apakah itu teknologinya, apakah itu bagaimana sumber daya manusia yang berkaitan dengan jurusan pertanian tersebut, sehingga kita tidak tertinggal karena ini sudah kita memasuki pada era kompetitif, siapapun berhak untuk berada pada satu daerah untuk berada di tempat pekerjaan tersebut. Orang Maluku bisa berada di Maluku Utara, orang dari Jawa juga bisa datang ke Pulau Buru, orang dari Kalimantan, orang dari manapun semua. Tetapi tentu saja kita juga daerah harus mempersiapkan regulasi yang mengatur tentang berapa persentase. Kadang kita lupa bahwa negara dalam setiap membangun satu kebijakan, dia tidak melihat, dia tidak melakukan satu aturan yang bagaimana pengaturan tentang berapa persentase lapangan kerja itu juga harus kita pikirkan. Nah, saya ingin mendorong karena tadi disampaikan oleh adik kita tadi soal bagaimana ada perhatian terhadap masyarakat adat. Pemerintah daerah kita sudah seharusnya segera mencanangkan peraturan daerah masyarakat hukum adat. Kita sangat tertinggal. Buru misalnya dengan adanya tambang emas, ya, itu sampai hari ini tidak memiliki perda masyarakat adat. Kenapa perda masyarakat adat penting? Perda ini akan mengatur tentang bagaimana tanggung jawab, hak dan kewajiban, termasuk dana atau anggaran yang akan kita yang akan berdampak ya CSR misalnya, kemudian berkaitan dengan partisipasi masyarakat, hukum adat di situ, bagaimana tata ruang dan zonasi hak ulayat masyarakat adat itu sendiri, bagaimana pengaturan ekosistem lingkungan, bagaimana juga meningkatkan ekonomi masyarakat terutama UMKM. Ini semua harus kita atur. Tidak bisa kemudian kebijakan nasional ini semua semata-mata dari negara pusat lalu mengkooptasi potensi sumber daya alam kita tanpa adanya sebuah perhatian atau tanpa adanya partisipasi publik yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi saya kira ada 3 poin penting yang harus kita pikirkan terkait dengan sumber daya manusia ini adalah bagaimana perguruan tinggi itu berlomba-lomba ya meningkatkan kapasitas para mahasiswanya. Yang kedua adalah bagaimana mengakomodir potensi angkatan kerja itu ya melalui adanya berbagai pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja. Jadi Dinas Tenaga Ketenagakerjaan bersama dengan Balai Latihan Kerja, dia harus segera mungkin ya melihat potensi sumber daya manusia Maluku ini. Kemudian ada semacam pelatihan-pelatihan yang dilakukan ya, berupa pelatihan-pelatihan seperti ya, karena kita tahu bahwa blok migas ini juga butuh tenaga yang tidak hanya soft skill ya, hard skill dan sebagainya, tapi juga ini kan ada tenaga-tenaga khusus yang tentu saja harus kita dorong melalui Balai Latihan Kerja dan Dinas Tenaga Ketenagakerjaan untuk bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi itu dan dikembangkan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita memperbaiki regulasi kita, regulasi tentang masyarakat hukum adat, regulasi tentang bagaimana perencanaan pembangunan yang baik yang kemudian bisa meningkatkan nilai tambah bagi UMKM dan pelaku usaha lokal kita. Jadi ketiga ini kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah saya yakin dan percaya, optimis Maluku akan menjadi daerah yang sangat maju dan bisa berdaya saing dengan daerah-daerah lain.
1: Iya, baik, amin. Iya, langsung dengan Bang Kilat nih, ini langsung ke Tanimbar. Bagaimana kesiapan SDM lokal di Tanimbar? Karena Bang Kilat dari Tanimbar tentunya pasti punya banyak cerita nih, atau pasti ada mendapatkan informasi atau apapun terkait dengan kesiapan SDM lokal dan dampaknya mungkin saat ini bagi di Tanimbar. Silakan Bang Kilat.
4: Oke, Bang Uya. Ada satu cerita juga terkait dengan kesiapan sumber daya manusia untuk menjemput blok masalah. Jadi pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu kan kasih beasiswa buat anak-anak yang dirasa bisa untuk melanjutkan studi, dalam hal ini punya kemampuan untuk pergi bersekolah di Cepu, Surabaya kalau nggak salah,
1: Jawa Tengah.
4: Ya. Jadi dalam kalau tidak salah tahun kemarin itu ada sekitar belasan mahasiswa itu tidak bisa kuliah dan keluar dari asrama dikarenakan Pemda tidak mampu membayar uang semester dan lain-lain. Jadi dari sisi kesiapan sumber daya manusia, kalau dari ceritanya mungkin ada, tapi kalau Pemda sudah sampai tidak mampu membayar uang semester dan mengakibatkan mereka ada sampai yang tidak bisa melanjutkan studinya itu, bahkan ada yang pulang ke kampung lalu pergi ke laut, nelayan, semua segala macam, bantu orang tua untuk pergi ke kebun. Jadi dari sisi sumber daya manusia seperti yang tadi Bang Ansari sampaikan, memang kita berharap bahwa laboratorium intelektual yang ada di Maluku ini seperti di Unpati, di Poltek, di IAKN, di UIN, di UKIM itu bisa untuk memberikan calon-calon pekerja yang handal yang bisa nanti dipakai di proyek-proyek strategi nasional yang nanti akan dibangun negara, bukan saja di Blok Masela, di Maluku Tengah, di SBT dan lain-lain. Lalu satu persoalan lain Bang Uya yang mestinya kita perhatikan juga bahwa untuk menjemput proyek-proyek strategis nasional itu, sumber daya manusia sebagai satu hal yang paling penting, kita juga harus perhatikan bahwa kesiapan masyarakat sendiri dan pemerintah seperti apa. Itu di Tanimbar itu bangga-bangga dengan PI 10%, tapi kerjanya tidak tahu seperti apa. Yang harus dipersiapkan pemerintah adalah, ini kan proyek strategis nasional Blok Masela ini kan bukan saja dinikmati oleh orang lokal, orang Indonesia, tapi ada juga mancanegara. Jadi pemerintah juga harus mempersiapkan pariwisata misalnya untuk menyambut itu. Sampai sekarang kan tidak jelas ini di mana keadaannya. Bahkan satu hal yang sering saya bilang kepada masyarakat, tanah-tanah itu jangan dijual. Karena kalau Blok Masela ini dia beroperasi, pemerintah dan pekerja-pekerja sana itu butuh pasokan sayur misalnya, daging. Jadi simpan tanah-tanah kalian itu, lalu satu ketika Blok Masela sudah beroperasi, kalian tanam sayur di situ, kalian buat peternakan supaya nanti ada yang langsung didistribusikan ke sana.
1: Betul. Ya, karena kalau saya tahu saya ya informasi ya bahwa sudah ada banyak orang yang cepat-cepat ke Tanimbar ke Saumlaki dan sekitarnya untuk membeli tanah. Apakah informasi itu benar atau gimana?
4: Benar. Ya memang di sana harga lagi murah. Jadi kalau Bang Uya, Bang Ansari pergi
1: punya uang ya. Sekarang masih murah begitu ya, ya. Bang Kilat ya.
4: Ini iya. Satu tambahan Bang Uya. Misalnya kemarin kita bersama-sama dengan teman-teman masyarakat Taniman mengadvokasi masalah lahan di yang jadi yang tadi saya singgung terkait dengan pengalian status itu kan sampai sekarang belum dibayar secara merata itu tanaman dan tanah yang dimiliki oleh warga sipil.
1: Oke, baik. Baik, Bang Ansar dan Bang Kilat, kita jeda dulu, nanti kita lanjut lagi setelah kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
5: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
6: Iya betul. Baru beda selera sambal aja bisa debat kayak mau perang.
5: Makanya sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
6: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
5: Iya, biar beda pendapat tetap santai, tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
6: Kalau semua orang tenang kan enak, hidup juga ikut adem.
5: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat, biar orang bisa ngomong tanpa takut.
6: Mantep tuh, negara damai, masyarakat nyaman, kopi pun rasanya ikut manis.
5: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Aspirasi Seribu Pulau yang disiarkan secara langsung oleh RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bulah, dan tentu saja RRI Somlaki. Dan pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Anda boleh bertanya apa saja, mungkin bisa dijawab ya, tapi jangan tentunya kita lebih banyak menyoroti masalah dampak ya, karena mereka ini memang langsung berhubungan dengan masyarakat yang terkena dampak ya dari PSN. Ya, baik. Dan Bang Ansar, Bang Kirat, yeah, sambil menunggu, mungkin ini masih dengan persoalan lingkungan ya. PSN yeah ini kan pastinya juga akan menimbulkan dampak lingkungan. Nah, dari sekian PSN yang dicanangkan baru dua yang groundbreaking. Apakah Bang Ansar melihat bahwa masalah lingkungan ini juga harus diperhatikan atau memang diabaikan begitu yang Bang Ansar lihat?
1: Ya, menurut saya isu lingkungan ini menjadi sangat penting dan sangat prioritas, karena kita mengetahui pembangunan nasional apapun jika tidak didukung oleh satu kebijakan yang pro terhadap lingkungan, itu tentu saja akan sangat berdampak buruk pada masyarakat kita. Jadi kalau di pasal 33 kita baca itu di pasal 33 ayat 4 ya. Kalau kita baca pasal 33 secara utuh, di dalam pasal 33 ayat 4 itu sebenarnya sudah memuat tentang prinsip pembangunan nasional kita, di mana satu pembangunan nasional yang berbasis pada ekonomi ini harus didukung dengan prinsip ada keseimbangan, keadilan, ya tentu saja berwawasan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, saya kira melihat pasal 33 ayat 4 ini juga, kalau kita lihat dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi ya di tahun 2023, ini sebenarnya harus kita baca dalam perspektif keberlanjutan lingkungan yang beraliran kuat, bukan weak sustainability, tetapi strong sustainability. Apa maknanya? Strong sustainability itu adalah negara harus betul-betul menjadikan lingkungan itu sebagai satu pijakan utama di dalam menciptakan satu pembangunan. Jadi pembangunan tanpa studi lingkungan yang baik, tanpa didukung oleh daya tampung dan daya dukung lingkungan yang baik, ini sangat fatal. Ini tentu akan berakibat buruk. Jadi pemerintah sebelum mencanangkan satu pembangunan apapun termasuk PSN yang ada, dia harus menjadikan lingkungan sebagai tolak ukur sebelum pembangunan itu dia berjalan. Jadi bukan lagi weak sustainability atau satu kajian lingkungan atau satu keberlanjutan yang sifatnya lemah. Nah, kita lihat pasal-pasal yang selama ini dirumuskan oleh pemerintah kita lewat adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan ada beberapa pasal yang seharusnya kita koreksi ya, karena berkaitan dengan beberapa kebijakan yang kemudian terlihat terburu-buru tanpa adanya kajian analisis dampak lingkungan yang baik. Nah, saya kira ini harus segera direvisi, harus segera kita ubah, dan betul-betul kita jadikan lingkungan ini sebagai sesuatu hal yang sangat prioritas. Nah, kita harapkan PSN di Maluku Tengah ya, karena kita tahu ini daerah juga yang sangat potensial, sangat subur, dan masyarakat adat juga sangat banyak ya, kita tahu di Masela juga demikian. Nah, pemerintah pusat sudah selayaknya menjadikan menggunakan perguruan tinggi seperti Universitas Patimura yang memiliki akademisi-akademisi atau para tenaga dosen yang paham betul tentang lingkungan kita. Jadi ini untuk dilibatkan. Saya kira studi AMDAL ya, kajian analisis dampak lingkungan ya kan, kajian tentang ekonomi apa namanya masyarakat pesisir, dan itu semua harus dikaji, harus dibedah. Tidak bisa kemudian aktivitas pembangunan tanpa dilandasi pada daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri. Ya, apabila proses tanpa mengabaikan aspek lingkungan, saya kira ini harus kita kritisi dan harus kita tolak program pembangunan ini.
0: Baik. Begitu. Ya, ke Bang Kilat. Nah, ini soal perlindungan hak dan lingkungan. Apakah sudah ada aksi-aksi protes misalnya dari masyarakat Tanimbar terkait dengan pembangunan infrastruktur atau fasilitas Blok Masela misalnya?
2: Ada Bang Buya. Sempatkan masyarakat MBD itu melakukan protes terhadap AMDAL yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Karena hitungan daripada masyarakat MBD itu dampaknya sampai ke sana, tapi di dalam kajian itu mereka tidak masuk daerah terdampak. Yang mereka gugat. Jadi artinya apa? Seperti yang tadi Bang Mansari bilang, bahwa lingkungan itu bukan sesuatu yang harus dilihat dengan mata tertutup. Bahkan lingkungan itu dia menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan untuk keberlanjutan hidup. Karena bagi saya gini Bang Uya, AMDAL itu dia seperti lambung, tempat untuk mencerna racun, tempat untuk mencerna makanan. Jadi sifat daripada AMDAL itu dia, dia di situ untuk menyaring apa yang, apa yang bagus dan apa yang tidak bagus. Jadi kalau orang mau, misalnya PSN, kalau mau dilakukan tapi tidak ada AMDAL, eh, itu harus dipertanyakan itu. Sama seperti teman basudara yang dari KEI yang menolak tambang batu kapur, kalau tidak salah yang di KEI itu, karena KEI itu kan namanya saja yang KEI besar, tapi pulaunya kecil semua itu.
0: Iya betul.
2: Baru pergi ambil itu, Haji Isam punya itu, pergi operasi sana kan bisa
0: tenggelam. Iya betul.
2: Lalu jadi untuk persoalan lingkungan ini saya pikir memang menjadi sesuatu yang tidak bisa untuk disepelekan, karena ini berkaitan bukan saja tentang apa yang ada di dalamnya, tapi apa yang ada di luarnya itu harus juga diperhatikan. Karena seringkali yang kita anggap tentang sumber daya alam itu, seringkali hewan, tumbuh-tumbuhan itu tidak masuk dalam hitungan. Yang selalu dibayangkan oleh pemerintah sumber daya alam itu adalah apa yang ada di dalam bumi. Jadi kalau ada sumber daya, ada gas, ada tembaga, ada nikel di situ, maka hewan, tumbuh-tumbuhan itu terabaikan, bahkan rumah mereka kan banyak tampilan kan yang bisa kita.
0: Iya. Dan Bang Kilat, apalagi kalau misalnya kalau kita melihat istilah atau penjelasan dari pulau-pulau kecil, sebetulnya Yamdena itu juga masuk pulau kecil. Pulau jadi itu, kegiatan yang merusak di darat tidak sampai 1 jam, 2 atau mungkin 30 menit sudah masuk ke laut. Nah, itu makanya disebut pulau-pulau kecil. Kalau untuk hak perlindungan hak masyarakat, apakah sudah dilaksanakan?
2: Itu yang tadi Bang Uya, pembayaran lahan saja belum terselesaikan. Bahkan isunya itu tanaman saja yang akan dibayar, lahannya tidak. Jadi Tanimbar itu dia kompleks menjelang proyek strategis nasional ini. Bermasalahnya kompleks. Bahkan ada pengusaha-pengusaha lokal yang dia sudah mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan bahan-bahan untuk pembangunan proyek LNG itu, padahal juga dia tidak dipakai. Dia punya bahan-bahannya, pasir semua segala macam sudah persiapkan, padahal tidak dipakai. Jadi melihat Tanimbar itu, karena kan katong kadang saya sekitar bulan Mei di Jakarta Bang Uyang, berkenalan dengan teman-teman di sana, lalu mereka tanya asalnya dari mana, dari Tanimbar. Lalu mereka bilang, oh itu yang
0: Blok Masela.
2: Blok Maselanya lah. Saya seperti tersinggung, karena yang mereka tahu tentang Tanimbar itu bukan orang-orangnya, itu bukan keindahannya, tapi yang dikenal adalah Blok Maselanya. Kenapa tidak mengenal kita orang-orang Tanimbar yang tampan, yang ramah dan lain-lain? Harus melihat Tanimbar ada Blok Maselanya. Artinya apa? Orang sudah punya gambaran bahwa di Tanimbar itu akan ada proyek-proyek raksasa yang menyerap banyak sekali tenaga pekerjaan. Terima kasih.
0: Iya, setidaknya sudah ada orang menyebut Tanimbar lah begitu ya. Baik, ke Bang Ansar, ini hilirisasi pertanian dan perkebunan di Maluku Tengah. Kita tahu Maluku kaya akan pala, kelapa, ubi kayu dan sebagainya. Nah, menurut Bang Ansar, sejauh mana program hilirisasi ini mampu menaikkan nilai tawar dan taraf hidup petani lokal di Maluku, khususnya di Maluku Tengah, Pulau Buru juga diseram lah katakanlah begitu, yang menguntungkan korporasi pengolahnya bagi yang bukan hanya menguntungkan korporasi begitu. Silakan Bang Ansar.
1: Dampak ekonomi daripada satu proyek strategis itu kan harus memberikan nilai tambah buat masyarakat. Artinya masyarakat harus dilibatkan, masyarakat harus jadi pemain di sana, bukan jadi penonton. para pelaku usaha yang dilibatkan juga adalah pelaku usaha masyarakat lokal, bukan pelaku usaha dari luar. Dan kemudian rantai pasok makanan juga, distribusi dan pemanfaatannya sampai pada tahapan pemasaran itu juga harus dipikirkan. Artinya satu kepentingan nasional ini bukan dilihat semata-mata untuk kepentingan negara, tapi harus betul-betul berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal itu sendiri. Nah, yang harus dipikirkan sekarang ini adalah para pelaku usaha dan UMKM ini juga harus dilibatkan sebanyak mungkin, dan harus ada program yang berbasis pada industri masyarakat. Jadi pencanangan PSI ini harus dipikirkan hilirisasinya bagaimana, hulu dan hilirnya sampai bagaimana. Jadi tidak hanya sekedar hulu, tetapi juga pada sampai pemanfaatan, pembiayaan sampai pendistribusian. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah kita, karena nilai tambahnya di situ. Jadi jangan sampai kita ini mengekspor bahan mentah atau kita memanfaatkan bahan mentah lalu tidak sampai pada tahapan akhir semua dimanfaatkan oleh Jakarta, oleh Jawa, masyarakat lokal gigit jari. Itu nggak boleh terjadi. Yang harus dilakukan adalah semua tenaga masyarakat kita dilibatkan, industri itu dibangun, masyarakat lokal semua dilibatkan, pelaku usaha ada, UMKM ada, pemanfaatan itu dari mulai awal, jadi dari hulu sampai ke hilir. Jadi ada pemanfaatan itu dari mulai bahan mentahnya, kita bikin sampai jadi, kemudian ada brandingnya, kemudian ada kemasannya. Itu semua harus dilakukan dan dipikirkan. Itu baru bisa kita bicara multiplier effect, nilai tambah. Dan itu tentu saja akan berdampak juga pada PAD kita. Kalau tidak, ini pemanfaatan, apalagi dengan regulasi kita yang ada, ini kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, pemerintah daerah harus bisa menjawab tantangan ini. Kita tertinggal ya, kita misalnya kita bicara soal lumbung ikan nasional, sampai hari ini seperti apa bentuk regulasinya. Kita bicara RU Kepulauan, RU Kepulauan bagus, kita provinsi Kepulauan, tetapi substansi daripada RU Kepulauan ini apa? Apa yang dibicarakan dalam substansi RU itu? Bagaimana pembagian porsi anggaran? Apakah benar pemerintah pusat itu betul-betul memperhatikan aspek kepulauan itu dengan memberikan memberikan porsi anggaran itu yang cukup buat kita? Atau jangan-jangan porsi anggaran kita sama aja dihitung berdasarkan penduduk dan luas darat. Nah, ini yang harus kita catat dan harus kita kritisi kepada pemerintah, sehingga masyarakat kita itu tidak jadi penonton, tapi kita betul-betul jadi pelaku, kita jadi pemain di situ, dan kita menjadi tuan di tanah sendiri. Nah, masalah juga demikian, kita pikirkan apa penyerapan tenaga kerja. Ya, sumber daya manusia kita harus betul-betul kita tingkatkan, tapi jangan lupa negara juga tidak boleh porsinya itu kecil. Kita harus yang lebih gede dong. Dana bagi hasil kita juga harus didasarkan juga pada potret PI 10% itu. Kalau kita bicara PI ya saat ini ya, kita juga tertinggal. Kita belum punya perda adat, masyarakat adat. Itu yang membuat BUMD kita itu hanya menjalankan PI 10% hanya di situ. Kita tidak bisa memperluas, padahal ini anggaran gede loh. Tapi kita hanya kerjain yang itu aja. BUMD kita hanya bisa kerja yang itu. Kita nggak bisa keluar, skala kita hanya di situ. Maka DPRD harus percepat perda itu. Pemerintah daerah juga harus mempersiapkan UMKM kita, sehingga karena begini, di peraturan ini saya juga harus buka ya, terutama anak-anak masila. Di aturan itu ada peraturan presiden dan ada peraturan pemerintah yang bicara soal keterlibatan UMKM. Nah, setiap perusahaan korporasi yang masuk berinvestasi itu dia harus melibatkan minimal 30% UMKM. Kalau tidak, saya bisa. Jadi saya minta itu harus dipersiapkan. Ya, jangan baik. Sampai kita dibodoh-bodohi. Ya.
0: Ya. Baik, Bang Kirat punya pendapat berbeda atau sama dengan Bang Ansar tadi sampaikan?
2: Poinnya mungkin sama, Bang. Ya, karena memang penyerataan dari operasinya PSN itu kan harus dirasakan oleh elemen masyarakat. Wah, walaupun dalam beberapa tampilan ada yang tidak merata karena dikuasai oleh sebagian orang misalnya. Misalnya di Banda. Di Banda itu kan terkenal dengan dia punya laut dan budaya dan gunung. Tapi di sana itu yang menguasai sektor ekonomi di Banda itu hanya segelintir orang. Kita jujur-jujuran saja. Pak Haji Isam itu kan orang yang memperkenalkan Banda. Tapi orang yang menguasai ekonomi sana juga Pak Haji Isam.
0: Mm, betul.
2: Jadi tidak merata turun kepada masyarakat. Banda itu dia cantik tapi persoalannya kompleks. Mm-mm. Orang yang pergi ke sana, turgai-turgai itu semua Pak Haji Isam punya pasukan yang pergi antar, pergi ke gunung, pergi ke laut. Jadi karena ada kejadian semacam inilah, mungkin masyarakat beranggapan bahwa yang terjadi misalnya di Banda jangan sampai terjadi lagi di MBD, jangan sampai terjadi lagi di KKT, di Buru, dan lain-lain. Karena kita pengen untuk betul-betul bahwa proyek strategis nasional ini dia memberikan dampak itu semua orang merasakan, bukan segelintir orang saja.
0: Iya, Bang Kilat melihat keterlibatan pemuda lokal dalam PSN misalnya di Blok Masela seperti apa? Apakah tadi sudah singgung beasiswa, pelatihan, dan apakah cuma sebatas itu atau harusnya lebih seperti apa lagi? Karena ya sebagai pemuda mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Tanimbar tentunya punya harapan besar besok-besok mungkin kita akan mencari pekerjaan atau mungkin bisa bekerja lah di situ.
2: Ya Bang ya, saya sering itu kan di POKA ada asrama, asrama mahasiswa Tanimbar. Jadi beberapa kali di sana juga bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa Tanimbar, seringkali kita duduk dan berbicara membayangkan Semlaki itu ke depan akan seperti apa sih? Apakah dia akan sama seperti Los Angeles atau sama seperti Jakarta? Karena di bayangan orang Blok Masela itu sewau itu dampaknya. Lalu kita berkomitmen bahwa persoalan pendidikan itu satu persoalan yang penting untuk menjemput dan bahkan mengakhiri Blok Masela itu satu persoalan yang penting adalah pendidikan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sekalipun pendidikan itu menjadi sektor yang paling penting, tapi jangan sampai terabaikan juga tentang pasokan makanan misalnya. Sayur, peternakan dan lain-lain, air dan lain-lain, itu kan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Jadi jangan lagi jual-jual tanah. Simpan tanah-tanah kalian karena sebidang tanah itu akan sangat berharga nanti untuk blok Masela ini. Yang bangun laundry saja kalau Blok Masela jalan kan sudah
0: lumayan kan. Iya, tapi yang terjadi di Tanimbar saat ini masih aman-aman kan Bang Kilat ya. Artinya belum ada gejolak-gejolak yang mengarah pada aksi-aksi demo misalnya atau ketidakharmonisan pihak pengembang impact dengan masyarakat begitu. Tidak ada kan Bang Kilat?
2: Oh itu masih ada Bang Uya. Bahkan itu kan kemarin-kemarin ada demo itu tentang masyarakat tentang tanah adat. Di demo di Samblaki, di Ambon dan di Jakarta. Satu hari demo 3 kali langsung. Lalu lewat seminggu itu demo di Jakarta ulang. Bahkan kita masyarakat di sana masih ini Bang ya, persoalan tanah kan sensitif sekali di sana. Masyarakat di sana masih pegang panah dan busur untuk panah segala macam
0: bagaimana. Iya, baik Bang Kilat, Bang Ansar, kita sudah di penghujung dialog. Pertama ke Bang Kilat dulu, mungkin ada rekomendasi dan langkah kolaborasi dari pemuda yang ingin disampaikan di dialog aspirasi Maluku hari ini. Bang Kilat punya waktu ada sekitar 2 menit. Silakan Bang Kilat.
2: Yang pertama untuk masyarakat Tanimbar, jangan terlalu pusingkan apa yang disampaikan oleh Anissa. Karena Anissa ini Bang Uya, dia sekarang sedang mengguncang jagat maya sosial media Maluku ini. Sesuai orang wanita yang tidak perlu seharusnya kita
0: tapi layani. Tapi marganya itu dari ya, Tanimbar dari kan? Tanimbar, ya.
2: Sesuatu yang tidak perlu kita layani, tapi karena sensasi sosial media akhirnya orang-orang semua berbondong-bondong untuk, karena ibu-ibu pro juga kan menikmati suasana semacam itu sebagai budget dari Facebook. Tapi bagi saya masyarakat Tanimbar dan masyarakat Maluku pada umumnya, Blok Masela ini dia punya tempatnya hanya Blok Masela hanya persoalan tempat di Samblaki saja. Tapi apakah Blok Masela ini ketika beroperasi orang di luar daripada Tanimbar tidak bisa untuk pergi ke sana? Bisa. Tapi pergi ke sana bawa kapasitas. Jangan sampai orang Tanimbar yang ada di sana yang sudah menjadi security yang nanti akan membawa trek, lalu orang yang datang dari Maluku, dari Buru, Ambon pergi ke sana juga untuk hal yang sama. Apa yang harus kita persiapkan yang pendidikan? Anak-anak kita, ayo kita sekolahkan mereka sesuai dengan kebutuhan yang apa yang nanti akan dibangun oleh negara. Itu yang harus diperhatikan. Jadi sektor pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipersiapkan. Sembari daripada itu, kita juga harus memperhatikan terkait dengan pangan untuk mendokrak Blok Masela nanti. Mungkin sekian Bang Uya, terima kasih.
0: Iya, baik, Bang Kilat Tim Sula, aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Tanimbar, terima kasih sudah berbagi inspirasi di Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Terakhir Bang Ansar, ada waktunya berapa nih? Kurang lebih 3 menit lah. Bang Ansar mungkin punya pikiran, bagaimana, apa ada rekomendasi yang ingin disampaikan? Silakan ya, Bang Ansar. Ya.
1: Maluku ini sangat kaya raya dan memiliki potensi yang sangat besar. Itu hanya bisa diupayakan apabila kita bersama-sama. Kita berkolaborasi dan bekerja sama, tidak hanya pemerintah yang menjalankan, tetapi juga melibatkan masyarakat, swasta, dan tentu saja adalah peran pemuda. Nah, saya kira pemuda menjadi ujung tombak dan leading sektor yang sangat penting. Mereka menjadi, tidak hanya menjadi agent of change, tapi juga menjadi agent of control, yang kemudian mari bersama-sama berkolaborasi dan tidak menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku, ya, menjadi pemain dan sekaligus berperan aktif bersama-sama membangun daerah kita. Dan saya harapkan kepada pemerintah, tentu saja ya, kita harapkan bersama-sama bahwa membangun masyarakat kita, kesejahteraan ekonomi, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi yang paling penting adalah pemerataan. Itu yang sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, Bang Ansar, Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah berbagi inspirasi di Dialog Aspirasi Seribu Pulau hari ini. Dan pendengar, demikian Dialog Aspirasi kita hari ini. Saya Uya Abdullah Lurima bersama TMB Repangga menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akan ketemu lagi dalam Dialog Aspirasi Seribu Pulau berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
3: Demikian Dialog Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.

0: pengembangan kritiknya langsung berasal dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
1: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
2: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Yang ketiga itu peran masyarakat. Paling penting.